0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ruin the Friendship on Pro 2 RRD Melambung, teman terbaik kamu by Taylor Swift di pagi hari ini. Masih barengan Gilbert Lucas, ya, nemenin kamu di Spada. Nah, karena memang udah selesai nih ya pertandingan untuk sementara ini di Pesta Bola Dunia 2026 setelah berakhirnya pertandingan Irak melawan Norwegia di grup I berakhir 1-4 ya untuk kemenangan Norwegia. Sekarang waktunya untuk Lucas update sedikit tentang Pesta Bola Dunia di hari ini. Seperti yang Lucas bilang tadi ya, pertandingan antara Irak melawan Norwegia berakhir 1-4. Gol dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-29. Sempat disamakan oleh Ayman Hussein dari Irak di menit ke-39. Lalu Erling Haaland memanfaatkan kesalahan yang terjadi di lini belakang Irak dan mencetak gol di menit ke-43. Setelah itu Norwegia memperparah gitu ya kekalahan Irak di hari ini lewat gol dari Leo Østergaard di menit ke-76. Dan yang tadi mencetak gol untuk Irak ya, itu adalah Ayman Hussein, justru malah mencetak gol bunuh diri di menit ke-90 plus 6, teman Pro 2. Dan sebelumnya Perancis mengungguli Senegal dengan skor 3-1 ya, tetap di grup yang sama, grup I, teman Pro 2, pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-66 dan juga Bradley Barcola di menit ke-82. Senegal sempat memperkecil ketertinggalannya lewat Ibrahim Baye di menit ke-90 plus 5, namun diperparah lagi ya teman Pro 2 ya, skornya oleh Kylian Mbappe lagi mencetak gol keduanya di menit ke-90 plus 6, teman Pro 2. Dan otomatis di hari ini ada dua top striker yang bertanding ya di grup I dan sama-sama mencetak 2 gol atau 2 gol ya, teman Pro 2. Dan setelah ini Argentina melawan Aljazair akan tersaji di Pesta Bola Dunia 2026 di jam 8 ya di Kansas City Stadium. Dan di pertandingan di grup yang sama, di grup J, ada Austria melawan Yordania di jam 11 di San Francisco Bay Area Stadium. Gitu ya. Ini seru banget, bisa dibilang ya. Memang mungkin ini jadi pertandingan yang menarik juga nanti bakalan dilihat gitu ya, ketika Argentina melawan Aljazair. Seperti yang kita tahu gitu ya, Argentina sebelumnya di gelaran Pesta Bola Dunia di tahun 2022 itu memenangi atau menjadi juara gitu ya, sang juara bertahan ini. Dan sempat gitu ya di pertandingan perdananya Argentina diragukan gitu ya oleh orang-orang karena sempat kalah 2-1 melawan Saudi Arabia. Kira-kira nih, apakah Argentina bisa melewati challenge pertandingan perdana melawan tim Timur Tengah lagi? Di hari ini kita lihat aja ya. Oke, dan waktunya Lucas untuk masih nemenin kamu di pagi hari ini, tetap di Spada ya teman Pro 2 ya. Abis ini Lucas bakalan ngasih kamu informasi masih dari seputaran Provinsi Lampung. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 92,5 Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

aja gue putar Mars para pekerja ya. Ada Hachu dari Salma Salsabil dan juga Berdansalah Karena Ini Tidak Ada Artinya dari Hindia ya. Kira-kira mana yang lebih memotivasi? Tapi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan atau keputusan yang gegabah ya. Kalau misalnya memang belum siap gitu ya untuk next step-nya gitu ya. Jangan langsung kelarin karir lo gitu ya di kantor lo yang sekarang gitu ya. Jangan terlalu nekat seperti itu. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 punya kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu ya terhadap apa yang dipunya, skillnya, kemampuannya dan segala macam, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya hati-hati ya. Karena memang ngomongin tentang apa ya, karir dan juga this economy ya. Kayaknya udah mulai usang ya kata-kata itu ya. In this economy itu kayak udah overuse ya. Tapi ya anyway itu kayak kalau misalnya masih relate pasti orang-orang masih bakalan terus ngomong itu sih. Karena memang di masa-masa seperti ini, apalagi mungkin sekarang lu udah mulai bertanggung jawab tentang banyak hal, termasuk juga tentang keuangan, itu pastinya bakalan lebih tricky lagi. Tapi tetap harus punya integritas gitu ya, bahwa karir yang lo tekuni dan juga gaji yang lo dapatkan atau uang yang lo dapatkan itu memang berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang halal gitu ya, dan juga tidak melanggar hukum pastinya, jangan ya. Karena memang ada beberapa yang mungkin pada akhirnya justru malah jadi meresahkan gitu ya untuk masyarakat. Salah satunya adalah anggota komplotan pembobol rumah kosong di wilayah Panjang, Bandar Lampung, teman Pro 2. Dan satu persatu anggotanya ini alhamdulillahnya itu berhasil diringkus polisi, teman Pro 2. Setelah lebih dulu menangkap orang yang berinisial DM, sekarang unit reskrim Polsek Panjang kembali membekuk OJ yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, jadi OJ ini ditangkap petugas pada hari Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Kapolsek Panjang AKP Ipran mengatakan OJ merupakan salah satu pelaku pencurian dengan pemberatan yang menggasak barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga milik warga di Kelurahan Panjang Utara. Dan kasus ini terjadi pada 4 Mei 2026 lalu ya, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau 3 subuh. Dan saat itu 3 pelaku menyasar rumah milik korban berinisial AS yang ditinggal dalam keadaan kosong. Para pelaku lebih dahulu memastikan tidak ada penghuni di dalam rumah. Setelah situasi dianggap aman, mereka mencokel jendela dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil berbagai barang berharga. Sejumlah barang yang dicuri diantaranya adalah satu unit televisi LED 42 inci, kulkas, mesin cuci, mesin pemanas AC, kipas angin, kasur spring bed, hingga 2 lembar karpet. Dan total kerugian itu ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Menurut Ipran, pengungkapan kasus ini dilakukan secara bertahap. Sebelum menangkap OJ, polisi lebih dulu merangkus DM ya, yang sekaligus berperan dalam aksi pencurian tersebut. Dan selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti hasil curian yang sebelumnya sempat dikuasai para tersangka. Saat ini OJ telah ditahan di Polsek Panjang untuk menjalani proses penyidikan dan polisi masih terus memburu satu pelaku lainnya sekaligus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya lokasi pencurian lain yang pernah disasar komplotan ini, teman Pro 2 ya. Dan semoga aja ini jadi hal yang apa ya, mengingatkan kita juga gitu ya untuk terus waspada, bahkan ketika rumah itu sedang kosong justru disitulah titik lemahnya gitu ya, teman Pro 2 mungkin ya. Oke, di pagi hari ini masih dalam suasana hari ulang tahun Provinsi Lampung, teman Pro 2 ya, di 17 Juni hari ini Lukas masih bakalan nemenin teman Pro 2 semua. Keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Illuminate, Jazzy Reyes, Elina di Pro 2 RD Bandar Lampung, teman terbaik kamu yang ngebawa vibes banget untuk Pesta Bola Dunia 2026 di tahun ini. Obviously. Dan pasti bakalan Lukas update ya informasi tentang Pesta Bola Dunia karena sedang bertanding nih ya. Pertandingan yang cukup seru sih dari tadi ya. Udah ada 2 gol yang dianulir antara Aljazair melawan Argentina. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini di Spada barengan Gilbert Lukas.

0: Lionel Messi cetak gol, tapi golnya dianulir. Terus juga tadi ada pemain Aljazair juga sempat gitu ya untuk mencetak gol juga, tapi dianulir juga oleh VAR ya, karena dua-duanya terindikasi offside, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang offside, sistemnya di gelaran Pesta Bola Dunia tahun ini kayaknya sedikit lebih menenangkan hati penonton ya, karena memang dibantu juga oleh teknologi, teman Pro 2. Jadi semi otomatis, jadi ya akan lebih fair lagi gitu ya, meskipun kalau ngomongin tentang selebrasinya jadi agak sedikit ketahan ya. Gak bisa se apa ya, porak-poranda selebrasi gol pada umumnya kalau ada ini, kalau gak ada VAR atau segala macamnya gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi harus nunggu dulu keputusan wasit baru bisa untuk selebrasi. Anyway, di hari ini teman Pro 2 ya, pada menit ke-12 ini masih berlangsung pertandingan antara Argentina melawan Aljazair di grup stage grup J, teman Pro 2. Dan seperti biasa memang Argentina membawa skuad yang bisa dibilang punya materi yang luar biasa gitu, teman Pro 2 ya. Di kiper masih ada Emi Martinez, sang Golden Gloves di gelaran sebelumnya. Terus Emi Martinez bakalan dijaga nih ya, teman Pro 2 ya, dibantuin sama Cristiano Romero, sama juga Lisandro Martinez. Sedangkan untuk di wingback ada Medina, teman Pro 2 ya, Facundo Medina dan juga Gonzalo Montiel. Nah, di lini tengah ada Rodrigo De Paul ya. Ini bakalan ngawal Lionel Messi nantinya. Sedangkan di tengahnya ada McAllister, dan di sisi sayap gitu ya ada Enzo Fernandez. Nah, Lionel Messi akan beroperasi di sisi kanan penyerangan, teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk striker di tengah ada Lautaro Martinez, dan juga dibantu di wing kiri, sisi penyerangan kiri ada Thiago Almada, teman Pro 2. Untuk Aljazair sendiri, teman Pro 2 ya, kipernya di nanti gawangnya Aljazair akan dikawal oleh Luka Zidane. Terus juga di pos back wing kiri, teman Pro 2 ya, ini di bermain ya Ryan Aitnouri. Terus juga ada Remy Benzambaini, ada juga Aisa Mandi dan juga Rafik Belgali. Di lini tengah di wing kiri ada Nabil Bentaleb. Di tengah ada Ibrahim Mazza, dan di sisi penyerangan kanan atau di wing kanan ada Hicham Boudoui ya, teman Pro 2. Ada Anis Hajmouza di sisi penyerangan kanan. Terus di tengah ada Amin Gouri, dan juga di sisi kiri ada Fares Caibi, teman Pro 2 ya. Nah, itu dia sedikit update ya untuk pertandingan pagi hari ini. Kira-kira siapa nih yang jadi jagoan teman Pro 2? Apakah Aljazair bisa gitu ya untuk mengagetkan Argentina sama seperti gelaran sebelumnya ketika tim dari Timur Tengah berhasil mengalahkan Argentina di pertandingan pertama? Kalau sebelumnya ada Arab Saudi dengan skor 2-1, sekarang waktunya Argentina, bisa ngebuktiin gak nih ya tantangan dari tim-tim Timur Tengah di pertandingan perdana ini ya. Yaudah, nanti Lukas bakal update lagi teman Pro 2 semua dengan segala informasi. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pada Lampung.

Gol teman Pro 2 ya, what a screamer by Messi teman Pro 2, cetak gol tadi pada pertandingan Pesta Bola Dunia 2026, Argentina versus Aljazair teman Pro 2. What a great goal teman Pro 2 lo. Kalau miss out, aduh sayang banget ya. Makanya nanti gue bakalan update di pagi hari ini, masih barengan Gerbil Gas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Seperti yang gue bilang tadi, Lionel Messi mencetak golnya dan ini menjadi gol ke-14 ya dalam turnamen Pesta Bola Dunia teman Pro 2 ya, dan ini menjadi joint third of all time goal scorer. Jadi di peringkat pertama masih ada Miroslav Klose dengan 16 gol dari Jerman, terus di peringkat kedua ada Ronaldo Brazil tapi ya to be exact dengan 15 golnya, dan di peringkat ketiga nih ya ada Lionel Messi pastinya yang baru aja mencetak gol gitu teman Pro 2 dengan 14 gol bersamaan dengan Gerd Müller dari Jerman dan juga Kylian Mbappe dari Perancis. Wow, what a legend ya, pemain berusia 38 tahun ini kayaknya nothing can stop him at this moment. Dan kalau ngomongin tentang jalannya pertandingan teman Pro 2 untuk sementara ini, pertandingan masih berlangsung di 30 menit teman Pro 2, dan Lionel Messi mencetak gol di menit ke-17. Ngomongin tentang statsnya untuk sementara ini, possession diungguli oleh Argentina dengan 60%, passes atau passingnya teman Pro 2 ya, umpan dan juga passing itu juga diungguli oleh Argentina dengan 225 passes dan akurasinya mencapai 93%. Shootsnya 1 dan shoots on targetnya 1 dan golnya juga 1. Itu semua didapat oleh Argentina ya untuk sementara ini. Masih di menit ke-30-an teman Pro 2 Argentina unggul atas Aljazair 1-0. Gokil. Habis itu kita bakalan ngomongin lagi nih informasi lagi dari Provinsi Lampung teman Pro 2 yang juga hari ini berulang tahun. Asik, happy birthday to enggak, bukan Provinsi Lampung segitu, to be exact Kota Bandar Lampung maksudnya ya. Dan memang seperti yang kita tahu kemarin Kota Bandar Lampung juga sedikit jadi sorotan gitu ya, karena menggelar adanya satu demo gitu teman Pro 2 ya, dan aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Lampung pada hari Senin 15 Juni 2026. Dan sesuai dengan laporan ini berlangsung aman dan juga kondusif. Jadi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan juga damai. Kapolresta juga mengatakan kondusifnya jalannya aksi itu tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, baik mahasiswa, aparat keamanan maupun unsur terkait lainnya yang sama-sama berkomitmen untuk menjaga situasi untuk tetap aman teman Pro 2 ya. Dan dalam pengamanan aksi ini Polresta Bandar Lampung merahkan sekitar 500 personel gabungan teman Pro 2 ya untuk mengawal jalannya kegiatan. Sementara jumlah masa aksi diperkirakan mencapai lebih dari 1000 peserta yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa di Provinsi Lampung. Pak Alfred menjelaskan sejak awal pelaksanaan aksi pihak kepolisian dan koordinator lapangan telah membangun komunikasi nih teman Pro 2 ya, yang juga disertakan gitu ya untuk mekanisme penyampaian aspirasi. Berdasarkan kesepakatan bersama, masa aksi hanya melakukan kegiatan di depan gerbang kantor DPRD Lampung dan tidak memasuki area lebih dalam. Dan terkait tidak adanya dialog langsung antara masa aksi dengan anggota DPRD Lampung maupun perwakilan Pemprov Lampung, Kapolresta menegaskan hal tersebut merupakan keputusan dari peserta aksi tersendiri. Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu berakhir dengan tertib dan masa memburkan diri secara teratur. Sementara situasi keamanan di sekitar kantor DPRD Lampung tetap terjaga kondusif. Dan polisi berharap pola penyampaian aspirasi yang damai dan tertib seperti ini dapat terus terjaga pada setiap kegiatan unjuk rasa di masa mendatang.

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Lagi juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Material Lover, Sienna Spyro di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Gabriel Lukas di Spada pagi hari ini. Dan abis ini Lukas bakalan ngobrol sama narasumber spesial dan juga topik yang menarik banget ya untuk kamu ikutin. Jadi keep on tuning. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, pagi hari ini Lukas akhirnya gak sendirian lagi. Karena dari tadi pagi sendirian saya mas gitu kan. Okay. Sekarang waktunya Lukas untuk ngobrol gitu ya barengan Mas Apriza Bagus Saputra, SIKOM ya. Beliau adalah area manager dari Lazismu Lampung, bener?
2: Benar. Okay.
0: Takut nyebar hoax jadi. Apa kabar mas pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik mas Lukas, terima kasih banyak sudah diundang di pagi hari
0: juga.
2: Ini.
0: Udah datang juga gitu kan ngobrol di pagi hari ini ngomongin tentang anak muda tangguh bencana bergerak untuk sesama ya kan di pagi hari ini. Kalau misalnya teman Prodo mau ikutan gabung untuk nanya-nanya juga boleh WhatsApp 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @prodobdl. Hari yang spesial juga mas sebenarnya pagi hari ini kan adalah hari jadi Kota Bandar Lampung ya 344 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini juga mungkin jadi pengingat kita juga ya sebagai masyarakat Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung lebih luasnya gitu ya untuk memajukan daerah bersama-sama. Apalagi kalau misalnya terjadi kayak bencana gitu kan ya, itu kita bisa lebih apa ya, lebih aware lagi, lebih kerjasama lagi ya kan. Karena memang kalau ngomongin tentang bencana di Indonesia kita tahu sendiri ya mas ya,
2: hampir posisi setiap
0: kita
2: tahun,
0: iya posisi kita kan pas banget gitu ya, di Ring of Fire. Ngomongin tentang Sumatera, kita di Sumatera pula, aduh kayaknya ini hal yang lama-lama mungkin tetap mengerikan, cuman gak kaget gitu ya mas ya. Kalau mas sendiri gimana nih ngomongin tentang anak muda dan juga penanggulangan kebencanaan ya kan, apalagi dari Lazismu sendiri. Yeah. Boleh langsung diambil alih.
2: Baik, terima kasih banyak teman-teman Pro 2 RRI. Bahwa memang saya di sini sebagai area manager dari Lazismu Lampung. Dan alhamdulillahnya bahwasanya kami di Lazismu itu memang ada salah satu program utama gitu yang menjadi pilar program kita, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan. Berbicara tentang anak muda yang tangguh bencana, bahwa memang kami sendiri di Lazismu itu banyak diisi oleh anak-anak muda yang memang bergerak juga bagaimana caranya menghimpun dana-dana dari masyarakat untuk bisa kita salurkan dalam bentuk program-program yang memang ada di kita mas. Jadi memang kita itu mengumpulkan dana zakat, dana infak, dana sedekah yang memang berasal dari dana masyarakat, kemudian kita salurkan dalam bentuk-bentuk program di mana kita di Lazismu sendiri itu ada 6 pilar program. Okay. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi, sosial dakwah, lingkungan, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Okay. Nah, jadi tepat banget nih bahwasanya pada hari ini aku dikasih kesempatan untuk berada di Pro 2 RRI untuk sama-sama membahas bagaimana sih sebenarnya peran anak muda nih gitu kan, untuk bisa berkaitan dengan menanggapi adanya banyak sekali bencana yang sering hadir begitu kan di Indonesia. Nah, kami di Lazismu memang mengumpulkan dana-dana yang tadi saya sudah sebutkan untuk bisa, dan tersebut itu bisa kita salurkan salah satunya berkaitan dengan pilar kemanusiaan atau adalah terjadi bencana. Bencana di sini yang memang kita salurkan bukan hanya bencana yang memang terjadi di mungkin bencana nasional begitu, tapi bencana lokal maupun sebenarnya bencana-bencana di internasional kita itu selalu berkontribusi di situ. Jadi seperti kayak misalkan ada bencana berkaitan dengan perang di Palestina yang tidak berkesudahan, kita setiap tahun selalu menggalang dana dan kita silurkan program-program kita ke Palestina ataupun ke negara-negara lain. Selain memang ke internasional, kemarin juga ketika bencana di Sumatera, itu alhamdulillahnya kami dari Lampung itu, dari Lazismu Lampung, kita ada di 15 kabupaten kota kantornya, kemudian juga ada 134 kantor layanan yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung, dan sebenarnya kami juga ada nih di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita ada begitu. Sehingga ketika ada bencana nasional seperti kemarin bencana Sumatera, kita bareng-bareng nih secara bersama-sama di seluruh Indonesia, kantor kami itu menghimpun dana dari masyarakat untuk bisa membantu korban bencana yang ada di Sumatera begitu. Alhamdulillahnya kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, setiap kantor kita kemarin untuk kebencanaan itu bisa mengumpulkan dana sekitar 2 miliar lebih yang memang kita himpun dari dana masyarakat dan kemudian kita salurkan untuk korban-korban bencana yang ada di Sumatera. Khususnya kemarin aku merasakan sekali gitu kan bagaimana sebenarnya kondisi bencana yang ada di Sumatera Barat khususnya, karena kami menyalurkan apa itu bentuknya tidak hanya dana tapi barang-barang yang memang kita masyarakat donasikan melalui kami. Begitu sih Mas.
0: Oke, wow. Jadi memang kalau ngomongin tentang lazismu lebih apa ya, lebih luas ternyata dari sekedar zakat gitu ya. Tapi kegiatan-kegiatannya cukup banyak juga tadi ya. Bahkan sampai internasional bantuannya. Wow, iya ya. Tapi kalau ngomongin tentang peran anak muda saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Ini kan mungkin kalau misalnya sebelum ya pasti kita mungkin salah satunya berdonasi gitu ya, atau mungkin juga tadi ya melalui infak dan sedekah. Ternyata kan dan itu bisa dihimpun dari lazismu untuk nantinya diberikan gitu, disalurkan kalau terjadi bencana. Tapi kalau saat dan setelahnya nih, kadang-kadang kan mungkin apa ya, harus ada pertimbangan tertentu juga gitu kan. Kalau dari pandangan masnya sendiri, apa sih yang harus dilakukan saat dan setelah bencana? Ya.
2: Kalau kita berbicara bahwasanya kita bukan sebagai korban ya Mas ya. Dalam artian kita kemarin bencana Sumatera di Lampung ini tidak menjadi bagian dari hal tersebut begitu kan. Maka sebagai anak muda sebenarnya aku melihat betul bagaimana sebenarnya peran anak muda kemarin dalam bagaimana sih kontribusi kita sebagai anak muda untuk menanggapi adanya bencana yang terjadi di suatu daerah begitu. Nah, kemarin penghimpunan-penghimpunan kita sampai dengan sebesar itu sebenarnya juga sangat-sangat terbantu nih dengan teman-teman generasi muda saat ini yang memang dengan konten media sosial gitu kan, share semua informasi yang kita ada gitu kan, share semua, kita kan selalu ada relawan di lapangan yang berkaitan dengan melihatkan kondisi di lapangan seperti apa, dan ketika itu diperlihatkan ke masyarakat, itu langsung tuh, apa itu, banyak juga masyarakat yang akhirnya tidak kenal kita, pada akhirnya juga melalui kita untuk menyalurkan bantuannya begitu kan, untuk komunikasi ke kita dan lain sebagainya, menghubungi kita untuk jemput donasi dan lain sebagainya, itu terjadi begitu kan, dan animo masyarakat itu terjadi, salah satunya adalah gerakan anak muda yang untuk kepedulian mereka dengan share untuk videonya begitu kan, share untuk berita-beritanya berkaitan dengan kebencanaan. Nah, hal ini sangat-sangat membantu kami, kerja-kerja kami di Lazismu begitu kan. Kita melihat bahwasanya salah satu perannya yaitu tadi bagaimana optimalisasi peran anak-anak muda ini untuk bisa, ya saat ini dunianya dunia digital begitu kan. Itu saat memang saat bencana. Selain memang melalui digital, kemarin kita juga libatkan beberapa komunitas maupun organisasi ataupun sekolah-sekolah yang memang kita sejatinya dari Lazismu itu selalu bermitra bukan hanya dari kelompok-kelompok Islam aja gini, tapi memang kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang lintas generasi, lintas bahwasanya agama ataupun lintas itu kepedulian, itu semuanya bergerak. Kemarin kita ajak untuk bisa bergerak mendonasikan dan juga bagaimana mereka juga dengan gayanya sendiri ataupun dengan gerakannya sendiri untuk menghimpun dana dari kelompok-kelompoknya ataupun kelompok masyarakat yang ada di sekitar mereka. Itulah yang memang salah satu peran generasi muda untuk ketika bencana, maka itu yang mereka lakukan pada saat kemarin. Namun ada salah satu hal yang buat saya pribadi untuk ketika bencana berlangsung begitu, ataupun saat ini sudah selesai bencananya, tapi ternyata sebenarnya menurut saya animo anak-anak muda atau generasi muda berkaitan dengan untuk memberitakan kondisi bencana yang ada di saat ini di Sumatera itu perlu dilakukan bukan hanya saat bencana itu baru beberapa hari begitu tapi sampai dengan saat ini sebenarnya kondisi di Sumatera Barat, kondisi di Sumatera Utara, kondisi di Aceh itu masih perlu untuk diinformasikan ke masyarakat untuk bisa bahwasanya mereka masih butuh bantuan.
0: Oke.
2: Jadi jangan FOMO-nya, jangan awal-awal aja nih begitu kan. Karena memang yang lagi-lagi ketika kita Mas untuk bencana itu sebenarnya kita bagi untuk menjadi 3 tahap. Pertama itu adalah tanggap darurat ketika bencana itu terjadi, maka itu tanggap darurat. Kemudian setelah tanggap darurat itu masuk ke tahap rehabilitasi. Rehabilitasi itu tahapan di mana memang masyarakat nantinya di lokasi bencana itu kita perbaiki untuk fasilitas-fasilitas umumnya seperti sekolah, kemudian juga layanan kesehatan, pemenuhan. Kita pemenuhan untuk fasilitas umumnya. Baru yang tahap tersulit ini sebenarnya yang memang butuh perhatian juga adalah berkaitan dengan tahap rekonstruksi, di mana perlu adanya nih perbaikan seluruh sektor berkaitan dengan apa yang rusak di sana, akses jalan dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan gotong royong, kebersamaan gitu kan. Kalau kita lagi-lagi kalau hanya mau mengandalkan pemerintah, tentu pemerintah ada keterbatasan. Oleh sebab itu kita perlu juga adanya sektor publik yang harus kita libatkan untuk bisa mengatasi hal tersebut.
0: Wow, itu juga jadi wake up call lagi nih untuk teman Pro 2 dan Lukas juga gitu ya, bahwa memang kita mungkin pedulinya pada saat bencana terjadi beberapa minggu kemudian, makin lama makin meredup,
2: makin sedikit,
0: ya, makin sedikit gitu. Makin gak ada lagi yang ini. Padahal sampai sekarang pun terlebih lagi kalau nggak salah di daerah-daerah provinsi Nanggur Aceh ya, Nanggur Aceh Darussalam itu masih dalam tahap pemulihan dan masih butuh gitu ya,
2: butuh
0: untuk kita gaungkan lagi.
2: Betul.
0: Gitu kan, dan juga pastinya untuk kepedulian kita gitu kan. Tapi memang ngomongin tentang bencana Sumatera, dampaknya masih sampai sekarang, dan ini mungkin juga jadi pengalaman yang, tapi gak bisa dibilang berkesan juga ya, maksudnya pengalaman yang
2: berarti
0: lah gitu ya, berharga gitu ya untuk Apriza gitu, dan juga terlibat di dalamnya. Selain itu mungkin yang masih apa ya, punya memori gitu Kak, selama penanganan bencana ataupun juga mungkin involve langsung ke lapangan.
2: Saya melihat bahwa kemarin ketika saya menyalurkan bersama dengan tim langsung bantuan ke Sumatera Barat, karena kami dari kantor Lampung itu ditugaskan untuk bisa melakukan intervensi berkaitan dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat begitu. Nah, ketika menyalurkan bantuan secara langsung di sana, salah satu hal yang saya sangat-sangat cukup menyentuh adalah ketika melihat bagaimana sebenarnya anak-anak di sana itu mengalami trauma yang bisa dikatakan cukup mendalam, tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk tabah begitu kan, berusaha untuk ikhlas begitu, sampai dengan bahwasanya ketika setiap hujan deras mereka itu selalu sulit untuk bisa tidur begitu,
0: trauma
2: kan.
0: Ya, panik ya,
2: panik begitu karena memang kondisi di sana saya melihat ada salah satu daerah di Kabupaten Agam Sumatera Barat yang saya kunjungi, bahwa yang tadinya sungai di belakang rumah mereka itu hanya mungkin sekitar diameternya itu 5 sampai dengan 10 meter itu bisa sampai meluas sampai dengan 30 meter sampai dengan 50 meter. Yang tingginya yang tadinya itu hanya debitnya kecil, itu tingginya ketika bencana itu sampai dengan pohon kelapa itu sampai dengan tenggelam begitu bisa bayangin kan Mas, maksudnya ketika pohon kelapa tenggelam di situ. Itu, dan banyak juga ketika saya langsung ajak ngobrol gitu anak-anak di sana, ya merasa bahwasanya keluarga mereka ada yang juga menjadi korban dan lain sebagainya. Tapi mereka, saya lihat ketika saya temui di sana, mereka masih main bola dengan untuk menghibur diri mereka sendiri, dan mereka selalu bilang, ya mau gimana lagi Kak, kondisinya sudah begini. Kalau kita sedih terus, nanti orang tua kami jadi ikut sedih. Jadi ya sudah, kita aktivitas biasa saja. Tapi pada akhirnya mereka coba untuk menghibur diri mereka sendiri dengan aktivitas-aktivitas yang mereka bisa lakukan. Itu yang cukup sangat berkesan, bahwasanya berarti bagi saya, dan saya sangat tersentuh begitu kan. Ketika di sana pun kami datang, mereka menyambut kami dengan sangat-sangat bahagia begitu kan, sangat-sangat tulus. Itu yang membuat saya, wah ini gak bisa nih bahwasanya kita hanya berdiam diri melihat adik-adik kita di sana itu sangat-sangat butuh bantuan.
0: Oke, dan ini juga jadi jadi catatan juga berarti ya, selain kita harus menanggulangi bencananya, maksudnya untuk membantu dari segi pemulihan bencananya, tapi pemulihan traumanya juga
2: trauma.
0: Ya kan, anak-anak itu.
2: Betul.
0: Apalagi kita anak-anak kecil.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Kami memang untuk dari Lazismo dengan relawan kami di MDMC itu memang ketika menerjunkan ke lokasi-lokasi bencana itu, selain memang tim-tim berkaitan dengan untuk perlengkapan, kemudian juga tim untuk kesehatan, kita terjunkan dokter, terjunkan perawat di sana, tapi juga terjunkan tim untuk psikososial Mas. Psikososial yang memang basicnya mereka memang adalah tim-tim yang punya background berkaitan dengan psikologi dan lain sebagainya gitu, yang memang tugas dan tanggung jawabnya di sana adalah untuk bagaimana sebenarnya mendampingi anak-anak yang mereka punya trauma berkaitan dengan bencana itu untuk kembali pulih traumanya, walaupun tentunya itu sangat-sangat panjang untuk mereka pulih begitu, tapi minimal ketika hadirnya kita di sana, kita coba untuk menghibur dan menghadirkan berapa aktivitas-aktivitas yang mereka bisa lakukan di sana gitu kan, mulai dari sekolah darurat kita hadirkan di sana, kemudian juga kita ajak untuk bisa bermain, kita bawa permainan bola dan lain sebagainya, kita bawa begitu kan, untuk memang ya anak-anak adalah setiap harinya penuh dengan bermain. Kalau mereka sudah kehilangan untuk waktunya untuk bermain, tentunya mereka akan kepikiran dengan trauma-trauma yang memang mereka laksakan.
0: Dan gitu. Agak mengintervensi tumbuh kembangnya takutnya nantinya ya. Wow, tapi tadi udah disebut juga, udah sempat dimention juga bahwa ternyata relawan-relawan pun itu juga butuh apa ya, menguasai gitu ya, sosiologis. Bencana gitu kan dari anak-anak. Tapi yang mungkin kan Kak Prisi juga bisa dibilang terjun langsung melihat relawan-relawan juga gitu kan dari Lazismu sendiri. Karakter apa nih yang paling penting nih untuk dimiliki oleh seorang relawan?
2: Ya, buat teman-teman dari generasi muda yang memang khususnya teman-teman Pro 2 RRI, bahwasanya ketika kita ingin menjadi relawan, tentunya kita tidak cukup ada kemauan ataupun niat saja, Mas. Karena yang saya temukan beberapa relawan yang ketika dia hanya basicnya hanya sudah yang penting berangkat begitu, pada akhirnya bukan akhirnya membantu, tapi di sana
0: kebayang.
2: Di sana mereka yang akhirnya apa ya?
0: Dibantu
2: begitu kan?
0: Iya.
2: Entah dari fisiknya, entah dari ketidaksiapan secara individu itu juga sangat-sangat mempengaruhi begitu. Oleh sebab itu kita untuk menerjunkan relawan itu enggak asal udah yang penting berangkat ke sana gitu kan, mereka punya badan sehat misalkan dan sebagainya, nggak cukup hanya itu gitu kan. Ternyata kondisinya di sana beberapa relawan yang sudah kita latih pun sudah beberapa tahun dan juga beberapa kali kita terjunkan pun banyak kok relawan yang akhirnya tumbang begitu kan. Entah itu tiba-tiba misalkan harus diinfus, kemudian juga akhirnya beberapa juga mungkin secara ini psikologisnya juga kena juga begitu, melihat kondisi di sana, menemukan mayat di lokasi begitu kan. Itu kan perlu mentalitas dan juga bukan hanya kesehatan fisik yang kuat begitu kan. Itu yang benar-benar harus ketika teman-teman dari Pro 2 RRI ke depan ketika memang ada bencana yang ingin ikut kita membantu di sana, maka harus siapkan dulu diri, mental, ya kalau bisa memang bergabung di kerelawanan yang sudah ada begitu, baik itu di Lazismu ataupun di tempat-tempat lain itu tidak masalah, tapi yang pasti adalah harus menyiapkan dengan matang, jangan sampai kita hadir niat untuk membantu tapi justru di sana malah merepotkan.
0: Iya, dan itu bukan apa ya, bukan gatekeeping ya, bukan ya, tapi itu memang beneran harus dipertimbangin lagi kalau menjadi relawan ya, seberapa beratnya gitu ya. Dan mental pastinya.
2: Mental itu yang sangat-sangat berat. Sebenarnya kalau fisik kan kelihatan ya, maksudnya kita bisa latih. Tapi kalau mental ya, saya sendiri bahasanya kesana ngelihat kondisi seperti itu, dan kondisinya kemarin di salah satu titik pun ketika saya sudah bahasanya keluar dari lokasi bencana, 15 menit kemudian itu longsor, kemudian akhirnya ada timbul korban bencana juga di situ. Aduh, akhirnya juga kan terngiang-ngiang kita kepikir gitu, Mas. Dalam artian kita sudah izin dengan keluarga nih, begini untuk bantu orang, jangan sampai gini. Wah, mentalnya kena banget tuh di situ. Makanya kita kalau nggak kuat mental dan juga persiapan diri, jangan-jangan deh untuk terjun ke lokasi bencana yang memang kondisinya memang bencana itu bisa masih terjadi susulan bencana itu.
0: Benar. Ini bukan mau mendoakan ya, tapi mungkin caranya step by step ya, Mas ya. Jangan yang langsung.
2: Jangan langsung yang bencana besar
0: gitu. Mungkin. Tapi bukan mendoakan bahwa bencana terjadi dengan level-level tertentu, enggak juga gitu ya. Cuman ya mungkin bisa lebih mawas diri terhadap kemampuan gitu ya. Oke. Itu berarti langkah pertama yang harus dipikirkan.
2: Dipikirkan sebelum misalnya, untuk terjun ke lokasi bencana.
0: Oke. Nah, tapi kalau ngomongin kesalahan yang mungkin sering dilakukan gitu ya, atau mungkin nggak sengaja dilakukan oleh masyarakat gitu ya saat menghadapi situasi darurat yang harus dikurangin atau dihindari sama sekali, itu apa aja, Mas?
2: Ya, buat saya kemarin melihat secara betul-betul ya, ketika beberapa kali bencana begitu, kami terus mengajak masyarakat bahwa ketika menyalurkan bantuan itu tidak asal menyalurkan bantuan begitu. Coba ketika memang kita tidak punya informan di lokasi, ya maka salurkan saja melalui lembaga-lembaga seperti kami, Lazismu begitu kan. Karena yang terjadi adalah ketika kita menyalurkan bantuan tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya komunikasi, mungkin bantuan kita akan tetap diterima, tapi secara kebermanfaatan apakah memang itu menjadi kebutuhan utama begitu kan? Okay. Itu yang menjadi poin pentingnya gitu kan. Seperti contohnya yang kami alami ketika bencana tsunami di Kalianda begitu kan pada tahun 2019 atau 2018 saya lupa. Itu di mana memang di sana sudah banyak bantuan pakaian begitu, tapi banyak sekali bantuan yang memang datang mandiri masyarakat itu mengumpulkan pakaian sendiri terus mengantarkannya ke sana gitu, dan tidak koordinasi dengan posko yang pada akhirnya ya jadi bencana tersendiri tuh bantuan pakaiannya gitu kan. Masyarakat sudah cukup dengan pakaian di sana gitu kan, jangan lagi dibantu pakaian gitu. Kalaupun memang membantu hal yang lain saja masih menjadi kebutuhan begitu. Bahwa lagi-lagi ketika kita menyalurkan bantuan secara langsung, mungkin niatnya kita ingin merasakan gitu kan, merasakan secara langsung bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di sana dan akhirnya bisa mengajak orang lain. Tapi ketika kita menyalurkannya itu tidak berkoordinasi, tidak juga melalui lembaga-lembaga seperti kami, lembaga Lazismu gitu, maka yang terjadi adalah ya adanya ketimpangan begitu kan, yang sebenarnya mungkin bantuan yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok, sandang pangan begitu kan, itu yang dibutuhkan, tapi justru kita bantu untuk hal yang lain gitu. Nah itu yang memang justru masyarakat di sana akhirnya membagikan pakaian itu juga jadi repot loh mas, karena kita harus pilah-pilah dulu begitu dan lain sebagainya, apalagi kalau masyarakat kita itu masih sering tuh bantu pakaian udah masukin dalam karung semuanya begitu tanpa dipilah. Kalau kami ketika memang bantuan itu melalui kami, ketika apalagi itu bentuknya pakaian ataupun ini, itu kita pilah dulu mana yang ini baju untuk anak-anak begitu, anak-anak laki-laki, anak perempuan, sesuai dengan pemakaian. Jadi ketika nanti sudah di lokasi bencana itu benar-benar teman-teman ataupun penyintas bencana itu sudah tahu nih, oh untuk pakaian laki-laki ini nih kebutuhannya sesuai enggak begitu, ukurannya dan lain sebagainya, itu sampai dengan itu.
0: Itu kayaknya masih kurang penting untuk ditanya, tapi kita next lagi berarti ya mas ya. Berarti kan yang dari tadi jadi pikiran Lukas tuh berarti kata kuncinya itu adalah ketepatan ya.
2: Betul.
0: Kalau ngomongin tentang penanggulangan bencana ya.
2: Bukan hanya cepat tapi tepat.
0: Tepat ya. Dan kadang justru titik beratnya di tepat juga.
2: Tepatnya.
0: Wow. Ini juga ketepatan juga yang harus dijaga juga sama relawan, apalagi yang sudah ataupun akan gitu ya bekerja nantinya di lapangan. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya kita turun ke lapangan, terus juga ngelihat yang tadi ya, ternyata kondisinya begitu tidak sesuai dengan kesiapan kita, mental dan segala macam, itu kan mungkin bisa jadi lelah atau burn out gitu. Nah ini kalau dari masa sendiri tuh gimana sih cara ngejaganya gitu ya, supaya relawan ini juga ya ngebantu tapi juga tetap nanti pulang
2: dalam kondisi yang memang
0: sehat walafiat juga gitu kan, juga. Tidak sakit, tidak justru nanti malah terkena kecelakaan atau bencana lainnya gitu kan, itu gimana mas?
2: Yang pada akhirnya ketika kita terjun di lapangan itu yang menjadi pengalaman pribadi saya bahwa ketika hal-hal seperti itu terjadi itu biasanya adalah memang miskoordinasinya begitu.
0: Okay.
2: Biasanya di lapangan itu kan ada pemimpin dari relawannya gitu kan. Jadi relawan itu gak asal bahwasanya oh tiba-tiba ada bencana susulan nih. Terus ketika bencana susulan itu harus ngapain itu langsung tiba-tiba semuanya bergerak tanpa adanya koordinasi.
0: Bahaya banget ya.
2: Bahaya banget tuh di situ. Bahwasanya kan harus tahu juga bahwasanya ketika bencana susulan itu seperti apa, kemudian titiknya di mana dan lain sebagainya, dan harus melakukan apa itu semuanya dari hanya makan, kemudian tidurnya, kemudian juga bahwasanya kendaraannya, itu semua itu kita koordinasikan mas. Kalau kita miskoordinasi di salah satu aja begitu, ada yang telat makan atau ada yang telat bahwasanya untuk menjauh dari lokasi bencana susulan, itu juga fatal banget tuh kondisinya. Makanya koordinasi itu menjadi hal yang paling penting ketika kita terjun di lapangan. Ketika pemimpin dari relawannya ini tidak melakukan koordinasi dengan tepat begitu, maka itu ya kacau balau tuh di lapangan. Dan juga perlu diketahui bahwa ketika kita ikut menjadi relawan, ketika sudah ada pemimpin untuk relawan tersebut, maka ikuti apa yang menjadi arahan pemimpinnya. Karena kadang-kadang karakter kita kan ngerasa bosnya, kita lebih tahu nih begitu kan. Kita lebih paham nih kondisinya gitu.
0: Belum lah baru jam segini
2: gitu kan. Udahlah hujannya cuma segini kok enggak mungkin ada bencana susulan lagi atau banjir susulan lagi nih gitu kan. Meremehkan hal tersebut sehingga pada akhirnya ya apa yang sudah diingatkan akhirnya tidak di diindahkan betul oleh anggota-anggota dari relawan itu sangat-sangat penting.
0: Oke. Kuncinya juga berarti di pengalaman.
2: Pengalaman untuk bisa pemimpinnya untuk memimpin teman-teman relawan.
0: Benar. Oke. Nah, apa nih mungkin dari Masnya sendiri pesan gitu ya untuk anak muda nih ya yang mungkin juga pengen ikutan berkontribusi gitu ya untuk lebih siap gitu menghadapi potensi atau mungkin nggak berkontribusi secara langsung tapi kan yang kita tahu sendiri di Lampung potensi bencana itu cukup ya bisa dibilang tinggi lah ya cukup rutin gitu ya baik bencana yang besar maupun bencana yang kecil gitu. Nah gimana nih untuk anak muda supaya bisa lebih siap untuk menghadapi potensi bencana di daerah?
2: Ya, selain memang bersiap dalam menghadapi potensi bencana, kita juga itu kan ketika bencana terjadi kita harus mulai aware begitu. Ketika misalkan terjadi banjir kita harus ngapain? Terjadi puting beliung kita harus ngapain? Ketika gempa kita harus ngapain? Itu semua harus kita pelajari gitu kan? Karena itu menjadi pengetahuan umum yang memang di kala kondisi seperti ini itu sangat-sangat berguna nih untuk kita sama-sama. Bahwasanya jangan sampai kita ingin menyelamatkan orang lain tapi diri kita sendiri pun untuk menyelamatkan diri kita sendiri pun belum bisa begitu kan? Pengetahuan-pengetahuan itu juga harus diperlukan. Namun selain itu Mas, memang menjadi pesan saya kepada teman-teman Pro 2 RRI bahwa memang kita perlu untuk generasi muda itu juga bukan hanya ketika bencana terjadi ataupun pasca bencana terjadi, tapi hal yang memang paling penting untuk sama-sama kita suarakan, sama-sama harus kita bergotong royong adalah untuk bagaimana melakukan mitigasi bencana. Karena bencana itu akan terus terjadi ketika kita juga tidak melakukan apa ya pemulihan terhadap alam yang saat ini mungkin sudah rusak begitu Seperti contohnya misalkan bencana banjir yang memang mungkin terjadi di beberapa tempat mungkin bisa terjadi karena memang adanya banyak penggundulan lahan kemudian juga ada banyaknya mungkin juga pengelolaan sampah yang tidak baik sanitasi yang tidak baik begitu maka kita sebagai generasi muda juga harus aware ataupun kita juga harus mulai memperhatikan bahwasanya bagaimana sih sebenarnya kita juga harus punya peran untuk melakukan mitigasi bencana dari rumah kita sendiri ataupun dari diri kita sendiri begitu kan. Misalkan jangan buang sampah lagi ke selokan, nanti selokannya kemudian penuh, kemudian akhirnya ketika hujan deras akhirnya air tidak meluap. bisa mengalir dan meluap begitu. Kemudian juga selain itu mungkin jangan juga kita juga sering melakukan mungkin perusakan alam begitu kan. Kalau ada kita mungkin saat ini kan FOMO-nya teman-teman itu ketika healing itu ke alam dan sebagainya gitu kan. Tapi selain dari FOMO itu seharusnya jangan hanya FOMO untuk healing-nya doang gitu kan. Tapi FOMO-nya juga harus juga bukan hanya mendaki gunung gitu. Kita lihat sekarang Mas banyak sekali generasi muda saat ini dikit-dikit mendaki gunung gitu kan, dikit-dikit ke pantai gitu. Tapi pada akhirnya healing tapi justru malah ngerusak alam. Itu tuh yang sebenarnya aku ajak untuk teman-teman Pro 2 RRI bahwa ketika kita FOMO terhadap sesuatu jangan sampai tempat tersebut viral tapi justru merusak tempat tersebut.
0: Jadi harus menikmati, menjaga dan melestarikan juga gitu ya. Secara bersamaan ya.
2: Jangan hanya menikmati aja maunya gitu kan.
0: Iya. Itu jadi PR semenjak 5 cm ya film. Salah satunya. Bukan mau nyalahin enggak.
2: Saya juga termasuk bagian yang FOMO gitu kan sebenarnya. Tapi juga
0: tapi bisa menjaga.
2: Harus menjaga.
0: Iya. Nah, untuk anak muda kan kita sukanya nih ya generasiku nih Mas ya. Itu sukanya tuh kayak melakukan hal-hal yang yaudah nih simpel dulu lah gitu kan nyoba dulu nih satu hal aja lah dulu gitu untuk membantu sesama. Apa nih yang paling direkomendasikan sama Mas Riza sendiri untuk langkah awal
2: untuk kita membantu sesama?
0: Iya.
2: Pertama gak usah jauh-jauh deh dari lingkungan sekitar aja. Ketika kita berbicara mungkin bukan hanya tentang bencana ya, tapi menumbuhkan sifat empati dari kita gitu kan. Jangan sampai maksudnya kita punya tetangga tersebut punya apa ya kebutuhan untuk bahwasanya untuk mungkin makan saja sulit. Kita saja gak usah jauh-jauh bantu yang keluar deh maksudnya tetangga kita aja ini sulit makan begitu kan, sulit untuk bisa makan makan sehari sekali aja ya mungkin itu sudah sangat-sangat baik buat mereka. Nah, kalau kita memang ingin melatih jiwa sosial kita, mulailah itu dari lingkungan sekitar kita begitu. Jangan sampai maksudnya kita aware untuk yang keluar tapi di lingkungan sekitar kita ketika melihat seseorang yang butuh bantuan kita tidak tergerakkan. Maka dari itu seharusnya yang harus kita lakukan saat ini, yang harus ditumbuhkan sedari dini, itu adalah berkaitan dengan sikap empati dan juga simpati kita terhadap kesulitan orang lain, begitu kan. Misalkan melihat kesulitan, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Itu sih yang menjadi mungkin bisa hal dilakukan saat ini untuk generasi muda, begitu kan, sebelum berdampak lebih luas. Dampak dulu untuk dari hal kecil-kecil dulu dong.
0: Bisa jangan terlalu besar-besar dulu.
2: Jangan gitu terlalu kan. Besar-besar dulu.
0: Kecil dulu, kan. Tapi berdampak.
2: Berdampak.
0: Gitu. Oke. Nah, kalau mungkin ada beberapa teman Prodo yang ikutan, pengen ikutan nih untuk mungkin bisa bergabung sebagai relawan atau mungkin juga involve lah, tapi tidak secara, karena tadi diingetin gitu ya, untuk mungkin dia merasa, oh kayaknya kalau relawan belum siap gitu ya, tapi juga pengen pengen involve nih. Spesifiknya di kegiatannya Lazismu gitu. Itu gimana mas?
2: Iya. Kalau di kami memang setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap harinya itu hampir selalu ada penyaluran berkaitan dengan program-program dari dana yang terhimpun di kita. Begitu. Baik itu di kantor wilayah, kantor daerah, maupun di kantor layanan. Nah, buat teman-teman Prodo RRI yang memang ingin ikut bergabung di kami, bukan mungkin secara keorganisasian, tapi juga mungkin lebih ke bahwasanya ingin ikut merasakan, bukan hanya mereka berinfaknya melalui kami begitu, kemudian ingin ikut langsung juga melihat bagaimana sebenarnya bantuan tersebut tersalurkan begitu. Maka ya, silakan nanti bisa DM di kami di Instagram @lazismulampung atau nanti juga bisa hubungi nomor admin kami yang ada di tertera di Instagram tersebut begitu, sehingga nanti ketika penyaluran-penyaluran gitu. Jadi teman-teman bukan hanya menyalurkan dananya ke melalui kami, tapi juga ikut bisa langsung berkontribusi melihat secara langsung bantuan tersebut tersampaikan kepada penerima manfaat. Mungkin itu sih mas, yang memang bisa kita libatkan lebih ke hal-hal seperti itu. Ataupun teman-teman dari komunitas atau organisasi yang ingin bekerja sama dengan kami, kami sangat-sangat membuka peluang besar untuk teman-teman untuk bisa berkolaborasi, teman-teman bisa untuk juga melakukan kebaikan bersama-sama kami, begitu. Langsung saja DM dan juga hubungi nomor admin kami yang ada di Instagram.
0: Oke, tadi Instagramnya
2: Lazismu Lampung.
0: Jangan lupa di follow ya teman Pro 2 ya. TikTok?
2: TikTok juga temannya? Ada.
0: Oh TikTok Lazismu juga ada. Lampung. Oh iya, iya. Kabarnya mas juga di TikTok dance Brazil. Biar ini, biar viral. Biar awareness ya.
2: Kalau teman-teman disebutnya MBG.
0: MBG, aduh. Oke. Terakhir nih mas, harapan mas Riza sendiri terhadap peran generasi muda Indonesia dalam bidang kemanusiaan dan juga kebencanaan ke depannya.
2: Ya, harapan saya bahwasanya sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus para pemimpin-pemimpin bangsa kita, bahwa menyikapi beberapa kondisi bangsa kita yang mungkin saat ini kita lihat sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya bangsa kita sebenarnya, tapi juga negara-negara lain pun sedang kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita harus bersiap dengan kondisi di masa depan yang lebih dinamis, lebih tidak banyak hal yang tidak kita duga itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita menggantikan generasi-generasi yang saat ini memimpin bangsa kita, kita benar-benar siap untuk menggantikan peran mereka, siap membuat kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat, dan siap untuk bisa berdampak bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia.
0: Oke, wow, itu ya. Kita harus siap, bersiap gitu kan, karena memang udah tinggal bentar lagi. Generasi muda inilah yang nanti
2: yang menggantikan
0: dan memimpin negara. Betul. Ini gitu ya. Oke, itu tadi ya teman Prodo ya, obrolan Lukas dan juga di pagi hari ini barengan sama Mas Apriza. Apriza Bagus Saputra dari area manager Lazismu Lampung teman Prodo. Terima kasih mas atas waktunya di pagi hari ini. Semoga dampaknya nanti memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tadi ya, dari lokal sendiri dari Lampung, juga Indonesia, apalagi di internasional ya. Kita tahu sendiri masih berlangsung juga gitu ya, penderitaan yang terjadi di Palestina.
2: Betul.
0: Semoga dampak dan juga bantuan kita itu bisa
2: tersalurkan
0: dengan baik ke sana gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Just keep on tuning di Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu.

102 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Terakhir Lukas, let's invite share and express your willingness oleh Pro 2 Area Depan Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Area Depan Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Kamu sedang mendengarkan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: Apa

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung langsung untuk mendengarkan sidang paripurna di DPRD Kota Bandar Lampung. Jadi untuk kamu semua terus dengarkan Pro 2 Radio Bandar Lampung, karena Fili akan terus temani kamu di program 2 dari Bandar Lampung. Dan sekali lagi kita akan langsung bergabung ke ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung untuk mendengarkan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung.
1: Baik, teman Pro 2 RRI di mana Anda berada saat ini,

istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-74. Dan pendengar sudah hadir

lagi sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-74 ini akan segera dimulai. Dan dapat kami gambarkan juga teman Produa bahwa dalam rapat istimewa HUT ke-74 Kota Bandar Lampung hari ini di gedung DPRD Kota Bandar Lampung, seluruh

Forkopimda, Kota Bandar Lampung, dan juga para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung juga memakai pakaian adat Lampung. Dan rapat paripurna DPRD pada siang hari ini akan dipakai.

rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Kota Bandar Lampung tahun ini, mengangkat tema dengan semangat Bandar Lampung bersinar, kita wujudkan Indonesia emas, yang mana sesaat lagi paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-74 ini.

Kajari dan juga pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung sudah berada di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung. Mendengar kita ke MC DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74.

0: persiapan dengan semua yang akan dipimpin oleh Ketua DPR Kota Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Haji Bernard Yuniarto. Selanjutnya disertakan dengan hormat kepada pimpinan sidang untuk membuka sidang paripurna ini.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna ketiga, masa sidang ketiga tahun sidang 2025 sampai dengan 2026 dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandar Lampung yang ke-344 tahun, kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung Dr. Rahmat Mirjani Jausal STMT. Yang terhormat Saudara Wali Kota Bandar Lampung Hajah Eva Dwiana SE. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandar Lampung Dr. Randas Haji Dedi Amrullah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Komandan Kodim 0410 Bandar Lampung Kolonel AM Roni Hermawan SHMM. Yang saya hormati Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jakob Tilukai SIK MSI. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Baharudin MSH MH. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini diwakil oleh Wakil Ketua El Mishabah AC SH IMH. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung Dr. Haji Erwanto SAG MH. Yang saya hormati Kepala BPN Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati para mantan wali kota dan mantan wali kota Bapak Haji Dr. Andes Soeharto periode 1995 sampai dengan 2005 dan mantan wakil wali kota Bapak Herlani Haji Herlani SAMM periode 2005 sampai 2010. Yang saya hormati para mantan pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati asisten 1, asisten 2, asisten 3, serta para staf ahli wali kota Bandar Lampung. Yang saya hormati inspektur, sekretaris, dewan, kepala badan, kepala dinas, pejabat eselon 3, camat dan lurah di Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati ketua tim penggerak PKK Dharma Wanita serta Kota Bandar Lampung, Satuan Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Ketua dan Anggota IKAT Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Kepala LPP TVRI Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Pimpinan Bank Lampung Kota Bandar Lampung. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Direktur Bank Wawai Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Direktur PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Direktur Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu pimpinan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, mengurus majelis penyimbang adat Kota Bandar Lampung, insan pers dan hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati hari jadi Bandar Lampung yang ke-344 tahun. Dalam keadaan sehat walafiat, atas kehadiran saudara, kami segenap anggota DPR Kota Bandar, anggota DPRD Kota Bandar Lampung, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sebelumnya memasuki acara pokok, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Pagi cerah di kota tabis berseri, suasana hikmat penuh makna. HUT Kota Bandar Lampung ke-344 kita mulai hari ini dengan semangat membangun kota tercinta. Ada lagi. Langit biru menaung bumi, sinar matahari hangat terasa. Wali kota DPRD berkolaborasi mewujudkan kota maju, nyaman dan sejahtera. Bapak Gubernur, Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota dan hadirin yang saya hormati. Untuk diketahui bersama bahwa Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung, daerah yang kini dihuni sekitar 1,1 juta jiwa lebih dari, dengan luas wilayah daratan lebih kurang 19.722 hektar. Letaknya sangat strategis karena menjadi pintu gerbang lintas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sejarah Kota Bandar Lampung dimulai pada masa kolonial Belanda, di mana wilayah ini menjadi bagian dari Order Efteling, Teluk Betung, dengan ibu kota Teluk Betung dan Tanjung Karang sebagai bagian wilayah. Pada tahun 1912, Tanjung Karang ditetapkan sebagai ibu kota Order Efteling, Teluk Betung. Sementara Teluk Betung menjadi ibu kota Kesidenan Lampung. Kedua kota ini tidak termasuk dalam marga Verben dan dipimpin oleh seorang asisten Demang. Pada masa pendudukan Jepang, kota Tanjung Karang, Teluk Betung ditetapkan sebagai kota SI dan dipimpin oleh seorang Sisko yang berasal dari bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, kota Tanjung Karang dan Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kedua kota ini dipisahkan dan mulai dikenal dengan nama Kota Tanjung Karang Teluk Betung. Seiring waktu, wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1965, setelah Lampung menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, kota ini ditetapkan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983, nama Kota Madya diubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung. Perubahan nama resmi menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1998 dan diperkuat dengan keputusan Wali Kota nomor 17 tahun 1999 yang masih digunakan hingga kini. Secara administratif, batas daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung, serta Teluk Lampung. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Selatan. Saat ini wilayah Kota Bandar Lampung terbagi atas 20 wilayah kecamatan dan 126 kelurahan. Bapak Gubernur, Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 telah ditetapkan hari jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682. Yang mana pada tanggal 17 Juni 2026, Kota Bandar Lampung telah genap berusia selama 344 tahun. Kita patut bersyukur bahwa Kota Bandar Lampung saat ini telah berada dalam jajaran kota besar di Nusantara ini. Perkembangan dan pembangunan Kota Bandar Lampung hingga saat ini tidak terlepas dari kerja keras, kerjasama antara lembaga daerah serta jasa-jasa dan perjuangan dari para pendahulu kita. Baik yang berada di jajaran pemerintah, pengusaha maupun seluruh komponen masyarakat pada umumnya. Atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dari para pendahulu dan kita tersebut, pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPR Kota Bandar Lampung sekaligus juga atas nama warga Kota Bandar Lampung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang telah dipersembahkan kepada Kota Bandar Lampung selama ini. Pada momentum peringatan hari jadi Kota Bandar Lampung ke-344, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga pengabdian yang telah dipersembahkan ini menjadi amal ibadah yang akan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur, Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan hadirin yang saya hormati. Sejak tahun 1965 sampai saat ini, Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa wali kota berturut-turut sebagai berikut. 1. Bapak Sumarsono periode 1956 sampai dengan 1957. 2. Bapak Haji Zainal Abidin Pakar Alam periode 1957 sampai dengan 1963. 3. Bapak Ali Mudin Umar SH periode 1963 sampai 1969. 4. Dr. HM Tabrani Daud periode 1969 sampai dengan 1976. 5. Dr. Andes Haji Fuad Fauzi Saleh periode 1976 sampai 1981. 6. Dr. Andes Haji Julkarnain Subing periode 1981 sampai dengan 1986. 7. Dr. Andes H. Anurdin Muhayat periode 1986 sampai 1995. 8. Dr. Andes Haji Soeharto periode 1996 sampai dengan 2006. 9. Edi Sutrisno SPD MPD periode 2006 sampai 2010. 10. Bapak Dr. Andes Haji Herman HN MM periode 2010 sampai 2021. Dan terakhir Ibu Hajah Epoduana periode 2001 sampai dengan sekarang. Bapak Gubernur, Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan hadirin yang saya hormati. Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode kedua enam masa kepimpinan Saudari Eva Duyana dan Saudara Dedi Anmurlah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan telah diwujudkan sebagai bentuk pengabdian untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Kota Bandar Lampung serta mewakili seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada saudari wali kota dan saudara wakil wali kota Bandar Lampung atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdiannya dalam membangun Kota Bandar Lampung yang kita cintai bersama. Harapan kami, wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung dapat terus meningkatkan kinerja dari pengabdiannya dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Kita bersama-sama menyadari tugas kita pada masa yang akan datang semakin berat serta penuh tantangan. Masih banyak harapan para perintis dan pendiri Kota Bandar Lampung yang belum dapat kita wujudkan. Untuk itu diperlukan sinergi dan keharmonisan sasi dari seluruh elemen masyarakat agar bahu-membahu untuk memacu pertumbuhan pembangunan di Kota Bandar Lampung yang kita cintai. Momen peringatan hari ulang tahun hendaknya jangan hanya menjadi acara seremonial semata, tetapi harus kita jadikan sarana dan momentum untuk melakukan introspeksi dan melihat kembali terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah sedang dan akan dilaksanakan ke depan. Dirgahayu Kota Bandar Lampung ke-344 melalui tema Bandar Lampung Bersinar atau Bersinergi Inovatif, Nyaman, Agamis, dan Responsif menjadi pungut semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan kota yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Tema ini mencerminkan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi, mendorong inovasi menjadi kenyamanan keharmonisasian kehidupan bermasyarakat, serta menghadirkan pelayanan yang responsif dan berkualitas. Dengan semangat Bandar Lampung Bersinar, mari bersama-sama berkontribusi dalam membangun kota yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan membanggakan demi kewujudan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan. Untuk memandu acara berikut, kami serahkan kepada pembawa acara.

0: membuat kepada orang lain kepada yang mau mencapai kewangian. Dengan hal kami berserahkan.
1: Ya baik, teman Pro 2, saat lagi akan kita dengarkan sambutan wajah.

Dan sambutan ini hari yang berbahagia bagi kita seluruh warga Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, Forkopimda Kota Bandar Lampung. Kita kehadiran yang luar biasa Bapak Gubernur kita yang hadir di tengah-tengah kita. Sampai terharu saya mau nangis.

Sejarah pantun buat Bapak Gubernur. Burung merpati saling berkicau, menyambut mentari hangatnya tercipta. Selamat datang Bapak Gubernur, kami ucapkan kumpul bersama di Bandar Lampung tercinta. Terima kasih Pak Gub, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Pinjadi Jausal STMM. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Porkopinda Kota Bandar Lampung. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati di sini tamu kehormatan kita, Bapak Wali Kota ke-8 Bapak Soeharto. Terima kasih Pak. Luar biasa, usianya sudah 80 lebih tapi semangatnya. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan yang terbaik buat daerah kita yang kita cintai ini. Dan juga yang saya hormati di sini saudara saya Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang kedua, Bapak Herlani. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan juga yang saya hormati Ketua DPRD Lampung, Bandar Lampung periode 2009-2014, Bapak Budiman. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan juga yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, di sini lagi izin karena ada Zoom sama Kementerian Kesehatan, karena kita percontohan untuk tuberkulosis. Jadi ada dua kota, Kota Bandar Lampung dan juga Surabaya, dan tiga kabupaten. Dan alhamdulillah kita hari ini Zoom yang diwakili oleh Pak Sekda dan Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa mensosialisasikan dengan baik. Dan juga yang saya hormati di sini para pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, dan juga habil khusus yang saya hormati para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Politik se-Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Yang saya hormati di sini juga yang mendampingi Bapak Gubernur, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, dan juga yang saya hormati para asisten, para staf ahli, para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati juga pimpinan BUMD se-Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati para perguruan tinggi negeri swasta se-Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati para ketua organisasi kepemudaan, kewanitaan, keagamaan, dan kemasyarakatan se-Kota Bandar Lampung. Dan juga yang saya hormati para eselon 3 di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, para camat se-Kota Bandar Lampung, dan juga lurah se-Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati di sini para media massa, di sini ada online dan juga cetak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kolaborasi, tolong promosi Kota Bandar Lampung harus menjadi kota besar di daerah kita, khususnya tingkat nasional. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hadis semua wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya, karunianya, pada hari ini yang berbahagia kita memperingati hari HUT Kota Bandar Lampung yang ke-344 tahun 2026. Dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat untuk terus membangun daerah yang kita cintai ini. Perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya dibangun oleh waktu, tetap juga semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat yang terus berkontribusi bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Berbagai capaian telah kita raih hingga ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh masyarakat yang mencita-cita bersama, yakni mewujudkan Kota Bandar Lampung semakin maju dan sejahtera. Bapak Gubernur, pimpinan, dan juga anggota DPRD Kota Bandar Lampung setelah hadirin yang kami hormati, kita juga menyadari bahwa tantangan pembangunan perkotaan ke depan akan semakin kompleks, dan transformasi ekonomi pembangunan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, hingga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan menjadi anggota besar harus kita jawab secara bersama-sama. Oleh karena itu,
Momentum hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-344 ini harus menjadi penguat komitmen kita untuk terus berinovasi, memperkuat sinergi, berkolaborasi, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota. Sebagai perkembangan Pulau Sumatera, sebagai gerbang Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis yang harus terus dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, dan juga investasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen terus menghadirkan pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menguatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Bapak Gubernur, pimpinan, dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta hadirin yang kami hormati, ke depan pembangunan Kota Bandar Lampung akan dikerahkan pada beberapa fokus utama. Yang pertama, menguatkan infrastruktur perkotaan. Yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, menyediakan ruang publik yang nyaman, serta pembangunan sarana-prasarana yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dan yang kedua, menguatkan ekonomi daerah, daya saing kota melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, meningkatkan investasi, menguatkan sektor perdagangan jasa, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dan yang selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia yang unggul melalui meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, latihan vokasi, serta menguatkan kapasitas generasi muda agar tetap menghadapi tantangan dunia kerja, pengembangan teknologi, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang keempat, membangun kota hijau, tangguh pertahanan iklim melalui meningkatkan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah lebih baik lagi, konservasi sumber daya alam, mengurangi emisi karbon, serta menguatkan mitigasi dan juga adaptasi terhadap perubahan iklim dan juga bencana. Dan yang kelima, transportasi tata kelola pemerintah yang inovatif dan kolaboratif untuk memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparan, eksperensi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program dan fokus utama pembangunan tersebut sejalan dengan tujuan utama Astacita yang mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, memberikan ekonomi serta menguatkan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bapak Gubernur, pimpinan dan juga anggota DPR yang saya hormati, saya hadirin, mempercepatan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong telah menjadi kekuatan Kota Bandar Lampung. Selama ratusan tahun harus terus kita pelihara dengan kolaborasi yang kuat. Secara optimasi, Kota Bandar Lampung akan mampu menjadi kota maju, inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, serta besarkan bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Pada momentum hari ulang tahun Bandar Lampung yang ke-344 ini, mari kita jadikan semangat bersama sebagai energi untuk terus berkarya, berinovasi, berkontribusi dalam mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota yang nyaman dihuni, produktif untuk berusaha, tangguh menghadapi tantangan, dan sejahtera bagi seluruh warga. Dirgahayu, Kota Bandar Lampung ke-344, bersinergi membangun kota, menguatkan ekonomi, mewujudkan

Kota Bandar Lampung, Camat, Lurah, Pala OPD, semua masyarakat Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, Kota Bandar Lampung yang berusia sudah luar biasa, 344. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung akan semakin maju dan semakin modern, dan kesejahteraan masyarakat terus prioritas bagi Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Terima kasih banyak, Dirgahayu Kota Bandar Lampung yang ke-344. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan kita harapkan Bapak Gubernur selalu memimpin kita untuk Kota Bandar Lampung lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak, kesempurnaan adalah milik Allah, kehilapan milik saya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk yang hadir pada saat ini. Hidup rukun, saling bermanfaat. Bersama-sama untuk bersinergi. Dirgahayu Bandar Lampung ke-344 semakin bersinar dengan prestasi. Kumpul bersama di hari bahagia, hari yang indah untuk dikenang. Mari jaga kita Kota Bandar Lampung tercinta, tingkat prestasi Bandar Lampung gemilang. Dan yang terakhir, membeli buah ke Pasar Koga, dibuat es buah terasa segar. Tercipta kolaborasi bersama untuk Bandar Lampung yang semakin bersinar. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

provinsi maupun tingkat nasional. Dan pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli ala rasulina karim amma ba'du. Ini ada pantun. Kita udah siap-siap, udah ke kota Bandar Lampung ketemu Bunda, harus banyak pantun. Pergi berlayar ke Teluk Lampung, singgah sebentar membeli lontong. Hari ini Bandar Lampung beruntung punya wali kota suka menolong, menolong rakyat maksudnya. Yang terhormat wali kota Bandar Lampung Haja Eva Duyana, wakil wali kota Bandar Lampung Dr. Andes Dedi Amarullah, beserta ketua PPPKK Kota Bandar Lampung, ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bapak Haji Bernard Suniarta SE dan istri, beserta jajaran pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung, Forkopimda Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, Kapolres Kota Bandar Lampung Bapak Kombes Polisi Alfred Jakob Tulkai SIK MSI, beserta istri, Bapak ganteng sekali pakai Bandar Lampung, Kejari Kota Bandar Lampung Bapak Baharudin SHMH, Ketua Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak El Misbah AC SHIMH, Dandim Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Dandramil 05 Tanjung Karang Pusat, dan yang kita banggakan Wali Kota Bandar Lampung ke-8 Bapak Haji Soeharto. Terima kasih Pak. Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang kedua Bapak Herlani, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014 sahabat saya Bapak Haji Budiman AS, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Bapak Iwan Gunawan

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandar Lampung, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, para pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta di Bandar Lampung atau yang mewakili, para pimpinan, Pak Ketua Partai ini, mohon maaf, pimpinan partai politik, baik ketua yang hadir atau yang diwakili, para camat dan lurah sekota Bandar Lampung, para pimpinan instansi vertikal sekota Bandar Lampung atau yang mewakili, para pimpinan BUMD sekota Bandar Lampung, dan yang kami banggakan, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kota Bandar Lampung, juga para insan media, media cetak maupun media online, dan juga hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Bandar Lampung yang ke-344 tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-344 kepada Kota Bandar Lampung. Semoga di usia yang semakin matang, Bandar Lampung terus tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab segala tantangan zaman. Hadirin yang saya hormati, kita sama-sama tahu di usia 344 tahun ini, hari ini Bandar Lampung telah menjadi kota yang semakin dinamis. Aktivitas masyarakat bergerak sejak pagi hingga malam hari. Jalan-jalan kota kita hari ini dipenuhi pelajar yang berangkat sekolah, mahasiswa yang mengejar cita-cita, para pekerja yang mencari nafkah, serta juga pelaku usaha yang terus berupaya mengembangkan usahanya. Hari ini Bapak-Ibu sekalian, Kota Bandar Lampung telah menjadi wajah, telah menjadi simbol, telah berwujud menjadi simbol kemajuan Provinsi Lampung. Hari ini juga Bandar Lampung kita sama-sama tahu ya, bagaimana kota kita menjadi kota yang paling salah satu kota kunjungan wisata, kota yang terkenal karena kulinernya enak-enak, kota yang terkenal masyarakatnya ramah, yang sangat toleransi, yang damai, yang ya hari ini Bandar Lampung telah berhasil menjadi ciri membawa nama Provinsi Lampung semakin baik di kancah nasional. Namun Bapak-Ibu sekalian, di saat yang sama kita juga sadar pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan yang sangat cepat hari ini juga sangat banyak sekali menghadirkan tantangan-tantangan baru. Mobilitas masyarakat semakin tinggi, ekspektasi harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kota semakin tinggi, terutama terhadap pelayanan publik, dan tuntutan juga terhadap kualitas lingkungan perkotaan juga semakin meningkat. Mungkin kita juga pernah merasakan ya, bagaimana waktu tempuh perjalanan tidak lagi sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ruang-ruang publik ya, semakin dibutuhkan sebagai tempat masyarakat berinteraksi. Juga cuaca yang semakin sulit diprediksi mengingatkan kita bahwa pembangunan kota harus berjalan beriringan dengan upaya masyarakat menjaga lingkungan agar tetap aman, agar tetap nyaman untuk generasi mendatang. Karena itu, kita melihat pembangunan kota hari ini selain infrastruktur yang berhasil sudah dibangun, tidak kalah penting bagaimana pembangunan kita yang di ke depan benar-benar menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita ingin ke depan warga Bandar Lampung semakin sukses, semakin mudah mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik, serta berbagai peluang ekonomi yang tersedia. Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, ada satu hal yang menurut saya menjadi kekuatan terbesar Kota Bandar Lampung sejak dahulu hingga hari ini, yaitu kemampuan Kota Bandar Lampung menjadi rumah bagi banyak orang. Bandar Lampung besar hari ini tumbuh dari berbagai macam keberagaman. Kota ini tempat bertemunya berbagai macam latar belakang, suku, budaya,
profesi, dan generasi. Inilah yang menghidupkan Kota Bandar Lampung hari ini. Karena itu, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, kita harus menjaga nilai yang selama ini menjadi identitas Bandar Lampung. Rasa kebersamaan, rasa kepedulian, semangat gotong royong, dan pada akhirnya dengan rasa ini akan membuat kota ini dicintai oleh warganya dan suasana yang membuat masyarakat merasa nyaman, aman, dan dihargai. Saya juga melihat, Bapak-Ibu sekalian, optimisme yang besar dari generasi muda Bandar Lampung. Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju. Oleh karena itu, mari kita jadikan Bandar Lampung sebagai kota yang tidak maju hanya sebagai fisik, tapi juga maju dalam kualitas SDM, tata kelola, ekonomi, dan maju dalam karakter masyarakat. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bu Wali Kota yang berpengalaman, ya, dengan kekompakan, dengan DPRD, dan seluruh stakeholder, ya, rekan-rekan semua, para pimpinan di Kota Bandar Lampung, Kota Wali Kota, Perkopimda, dan DPRD, mampu membawa Kota Bandar Lampung ini semakin lebih baik ke depan. Sekali lagi, mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-344 ini, jadikan peringatan hari jadi Kota Bandar Lampung sebagai pengingat bahwa pembangunan adalah kerja bersama. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan arah masa depan kota ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya sampaikan pantun.

0: Bunga melati tumbuh di taman. Harum semerbak sepanjang jalan. Selamat ultah Kota Bandar Lampung. Semoga semakin maju dan sejahtera. Ini ada titipan dari teman-teman DPR Bun, WA saya. Dari Pesawaran menuju Kota Bandar Lampung. Jalan mulus dipandang mata. Kalau gubernur dan wali kota kompak membangun, masyarakat pasti makin sejahtera. Gitu ya? Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung jadi momentum untuk memperkuat rasa cinta kita terhadap kota kebanggaan kita bersama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bil muttaqin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman-teman, itu tadi.

tadi Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Bandar Lampung beserta DPRD yang sudah menjalankan program dan memperoleh prestasi di tingkat nasional.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, kasih-Mu tidak pilih kasih, sayang-Mu tiada berbilang. Tiada daya kekuatan bagi kami, Ya Allah, kecuali atas izin dan kehendak-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami berkumpul dalam sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Dengan penuh rasa syukur, kami memanjatkan puji kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada daerah kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, 344 tahun perjalanan Kota Bandar Lampung merupakan anugerah dan amanah yang harus kami syukuri. Di balik setiap capaian pembangunan, kemajuan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kehidupan keagamaan, terdapat pertolongan dan ridho-Mu yang senantiasa menyertainya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon kepada-Mu, jadikanlah sidang paripurna ini sebagai wahana untuk memperkuat komitmen, sinergi, dan kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen Kota Bandar Lampung dalam membangun daerah yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan pemerintahan di Kota Bandar Lampung ini dalam rangka menunaikan tugas dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Kota Bandar Lampung sebagai kota yang aman, tentram, harmonis, religius, berbudaya, maju dan berdaya saing. Berkahilah setiap langkah pembangunan yang kami laksanakan. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemakmuran bagi masyarakat kami. Jauhkanlah kota kami dari bala bencana, konflik sosial, wabah penyakit, kemiskinan, korupsi, serta segala bentuk kemudaratan yang dapat menghambat kemajuan Kota Bandar Lampung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabupaten dan Kota Banyuwangi untuk menuntut acara sidang paripurna di Banyuwangi.
1: Terima kasih kepada pembawa acara yang telah membantu acara ini. Bapak Gubernur, Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan hadirin yang sehormati. Dengan telah diselesainya seluruh rangkaian acara sidang paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangkaian rangka memperingati hari jadi Kota Bandar Lampung ke-344, maka selesailah acara sidang paripurna kita hari ini dengan baik, tertib, dan lancar. Sebelum menutup sidang paripurna ini, kami segenap pimpinan dan anggota DPR Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih atas kesabaran, perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dalam mengikuti acara sidang paripurna istimewa ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung secara resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik teman Pro 2, itu tadi Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bernas Yuniarta menutup secara resmi paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati hari jadi ke-344 Kota Bandar Lampung. Pendengar, kami yang bertugas di gedung DPRD Kota Bandar Lampung undur diri, kita kembali ke studio.
3: Teman Pro 2, itu baru saja kita dengarkan bersama ya, langsung dari ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung, rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka hari ulang tahun ke-344 tahun 2026 Kota Bandar Lampung. Kembali ke program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung untuk program acara selanjutnya.
4: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman Bro2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek social media.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 Radio RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tetapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu mata api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apakah aku dalam kangen dan sepi? Itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: dari Lomba Sihir Teman Projua. Sepertinya ini soundtrack yang cocok banget ya untuk didengarkan kalau kamu punya cita-cita ataupun punya impian yang tinggi sekali, Teman Projua ya. Ngomongin soal impian, Teman Projua, udah hadir di studio kita nih ya. Ada terbaik satu putra putri Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026. Ada Gerry Meldarina. Halo, Ger.
1: Apa kabar?
0: Baik, terus di sebelahnya Teman Pro 2 ya, ada Galih Widya Putra, benar?
2: Iya, betul, Kak. Halo,
0: okay.
2: Kak.
0: Halo, jadi hari ini Teman Pro 2 ya, di Sore Ceria kita bakal membicarakan menjadi generasi muda yang bangga berbahasa Indonesia di era digital, Teman Pro 2, gitu. Barengan sama Gerry dan Galih tentunya di Sore Ceria ya. Tapi sebelum masuk ke tema, kalian kan baru aja terpilih ya jadi Duta Bahasa tahun 2026. Gimana rasanya?
2: Oke, okay. Kak Gerry dulu mungkin ya.
1: Kalau ditanya rasanya pasti senang, bangga, tapi juga campur deg-degan nih, Kak. Karena kalau kita berbicara tentang duta, itu kan berbicara tentang bagaimana kita bertugas untuk bisa memberikan performa terbaik, penampilan terbaik kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di Provinsi Lampung, terkait bagaimana sih kita bisa memperkenalkan kebahasaan dengan cara yang menyenangkan kepada masyarakat khalayak umum, seperti itu. Jadi ketika terpilih dan diamanakan menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung, senang tapi juga deg-degan bagaimana bisa mengemban amanah ini selama 1 tahun ke depan, bahkan seterusnya dengan sangat baik.
0: Oke, kalau dari Galih sendiri gimana, Galih?
2: Oke, kalau dari aku cukup menyenangkan, terutama masih belum nyangka, karena pada sebelumnya mengikuti ajang ini kita nggak berharap untuk juara pastinya. Terutama untuk mengikuti sebuah kegiatan kan kita mengambil ilmu yang kita dapat. Tapi alhamdulillahnya proses sudah mengkhianati hasilnya. Alhamdulillah dengan hasil itu ya cukup bangga. Kedua, dengan adanya titel baru atau judul yang baru, penjenamaan menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung tentunya menjadi sebuah tanggung jawab baru ya. Kita memiliki tanggung jawab baru untuk generasi kita tentunya. Pastinya sangat menyenangkan sekali bisa titik ini, bisa membaur pada siapapun dan di generasi kita tentunya.
0: Wow. Tapi Angga tuh belum paham-paham amat nih ya tentang Duta Bahasa. Boleh dong dijelaskan apa yang membedakan Duta Bahasa dengan duta-duta yang lain?
2: Oke, aku dulu ya. Jadi Duta Bahasa itu adalah sebuah penjenamaan juga. Dan tugasnya kita sebagai generasi muda adalah untuk memberikan informasi, memberikan pengarahan, memberikan masukan baru, terutama terkait tentang literasi dan kebahasaan. Tentunya pada saat ini kita tahu bahwa kita memiliki 3 poin utama tentang kebahasaan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita, dan juga kita memiliki bahasa daerah sebagai akar kita, dan terutama yang terakhir adalah untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing. Jadi Duta Bahasa bukan hanya tentang belajar bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga belajar untuk melestarikan bahasa daerah kita. Dan tentunya menguasai bahasa asing untuk memperkuat identitas diri di kancah global.
0: Wow, tapi tadi kalau Galih sempat mention ya, kalau dia bilang dia ngikutin Duta Bahasa karena pingin mencari pengalaman ya. Kalau dari Gerry sendiri, emang tujuan awalnya mau jadi juara atau aku yang terbaik aja?
1: Oke, kalau kita ngomongin kompetisi, seperti kata Gali tadi ya, setiap dari kita yang mengikuti kompetisi, pasti kita menginginkan juara. Tapi itu bukan hal yang utama, karena bagi saya setiap kompetisi adalah tempat belajar. Nah, kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk bergabung menjadi keluarga besar IKA Dubas, menjadi bagian dari Duta Bahasa? Karena saya tahu di sini saya bisa menggali lebih banyak ilmu, pemahaman, dan khususnya di ranah kebahasaan, seperti itu. Dan karena saya memang punya minat terhadap dunia kebahasaan, khususnya literasi, pada akhirnya saya ingin bagaimana ya supaya bisa berdampak lebih, bagaimana ya supaya bisa memberikan dampak yang tidak hanya terasa bagi saya dan orang-orang sekitar saya, tapi jauh lebih luas di ranah provinsi atau orang-orang yang lebih banyak lagi. Nah, setelah mencari tahu dan lain sebagainya, akhirnya saya bertemu dengan IKA Dubas, bertemu dengan Duta Bahasa, dan menurut saya ini adalah jawaban saya. Ketika saya ingin berdampak lebih luas, maka saya butuh wadah untuk bisa berada di sana, untuk bisa mengimplementasikan keinginan saya dalam berdampak. Dan ya, bersama IKA Dubas, insya Allah selama 1 tahun ke depan dan bahkan seterusnya, harapannya bisa berdampak dalam menumbuhkan minat literasi, kebahasaan kepada anak-anak muda khususnya di Provinsi Lampung.
0: Oke, Ger, ini kan bukan ajang duta pertama kamu ya tentunya ya. Kamu kan udah ngikutin ajang duta banyak banget nih. Nah, apakah emang ajang duta bahasa ini salah satu goals yang ingin kamu capai untuk jadi juara satu, nextnya terus kamu pengen jadi duta bahasa nasional, atau ini ngalir aja kayak air?
1: Oke, menarik dan cukup jebakan. Tapi menurut saya kak, tentunya ketika saya ingin mendaftar, maka ada hal yang ingin saya capai. Dan menjadi juara satu ini maupun nanti di nasional, itu adalah bentuk komitmen saya untuk membanggakan Provinsi Lampung. Maka ketika amanah ini diberikan kepada saya dan melanjutkan ke nasional, maka harapan dan capaiannya adalah ingin memberikan yang terbaik. Dalam hal ini adalah menjadi juara satu, seperti itu. Tapi kembali lagi, juara dan gelar itu adalah hal yang bonus, tapi bagaimana saya berdampak, seperti itu. Apalah daya arti sebuah gelar, apalah daya arti sebuah samir jika kebermanfaatan itu tidak bisa mengena ke masyarakat kita.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Galih, kita bisa bilang ya, ajang 2 jutaan nih kalau dari kacamata orang awam, apalagi cowok ya kan, kayak jarang banget tuh ya kan. Gimana pandangan kamu terhadap duta bahasa, apalagi kamu kan cowok ya, kebanyakan duta itu kan cewek. Nah, gimana menurut kamu sendiri?
2: Oke, kalau untuk soal perdutaan, menurut aku tidak ada batasan ya kak. Mau itu dia perempuan atau laki-laki, semua itu punya kesempatan yang sama. Mau itu duta busana, duta bahasa, dan lainnya, kita memiliki sebuah pemahaman bahwa semua orang tuh memiliki kesempatan yang sama. Jadi pandangan aku adalah bagaimana kalau seorang duta itu kan sepertinya terlalu banyak yang perempuan saja dan laki-laki tidak ada. Itu mungkin yang kita lihat banyak sekali mungkin pandangan pada duta yang lain. Contohnya permodelan ataupun duta yang menampilkan kecantikan dan segala macamnya. Tapi kita tahu bahwa duta itu banyak percabangannya. Terutama duta bahasa ini kak. Duta bahasa ini yang saya rasakan adalah bagaimana nantinya sebuah pertemanan, sebuah proses, sebuah ajang ini memiliki sebuah kesetaraan untuk siapapun. Mau dia yang sudah lulus, yang sedang menempuh pendidikan, maupun dia perempuan dan laki-laki, itu memiliki kesempatan yang sama, kak. Jadi pandangan Galih, walaupun memang terbilangnya duta itu identik dengan wanita, tetapi laki juga punya kesempatan yang sama untuk menjadikan dirinya penjenamaan yang baru.
0: Oke, kita masuk ke topik kita hari ini ya teman Pro 2 ya. Kita masih barengan sama Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026. Topik kita hari ini adalah menjadi generasi muda yang bangga berbahasa Indonesia di era digital. Nah menurut kalian sendiri gimana nih generasi muda apalagi Gen Z terhadap bahasa Indonesia sendiri? Apakah dari pandangan kalian Gen Z emang lebih suka mencampur-campur bahasa, atau kalau menurut kalian sendiri udah aware sih sebenarnya Gen Z gitu?
1: Oke, terima kasih kak. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih minat generasi Z terhadap bahasa Indonesia, ada suatu fakta yang menyenangkan saya baca kemarin, bahwasanya menurut data BPS, anak-anak usia 5 tahun di Indonesia itu lebih dari 90% sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menurut saya adalah fakta yang menyenangkan bahwa ternyata bahasa Indonesia di generasi Z ini sudah menyentuh angka 90% lebih untuk penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah itu sebenarnya kabar baik untuk kita semua. Tetapi memang fenomena yang ada karena kita di era digital, di mana globalisasi ini semakin kencang, maka tantangan kita adalah menjaga marwah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah muncullah yang namanya fenomena campur kode, atau bagaimana caranya dalam satu percakapan kita mencampur adukan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah menurut saya, bagi anak-anak muda ini mungkin akan terlihat sangat keren. Wah, bahasa Jakarta Selatan, Jaksel nih kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Tapi ini akan menjadi sebuah ancaman ketika terdapat pembiasaan, ketika terdapat pernormalisasian atau menormalisasikan hal-hal seperti ini ya, khususnya campur kode. Karena ketika campur kode ini terus-menerus kita biarkan, ini akan menggerus marwah dari bahasa Indonesianya tadi, pakem dari bahasa Indonesianya tadi. Contoh deh, karena kita sering menggunakan campur kode which is gitu ya, di mana gitu kan. Akhirnya dalam proses menyampaikan pesan, informasi, pada akhirnya terbawa nih anak-anak muda zaman sekarang. menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi penggunaan kata di mana yang seharusnya digunakan dalam bertanya, kalimat tanya, digunakan dalam kalimat penjelasan. Nah, itu kan akhirnya menggeser pakem-pakem dari bahasa Indonesia itu sendiri. Itu yang akhirnya kita khawatirkan sebagai duta bahasa Provinsi Lampung ataupun sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap bahasa. Mungkin bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, itu adalah hal yang memang harus kita kuasai, seperti amanat dari Trigatra Bangun Bahasa, di mana mengutamakan menguasai bahasa asing itu adalah hal yang perlu. Tapi akan menjadi ancaman ketika kita mengesampingkan bahasa Indonesia dan lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa asing itu sendiri. Jadi menurut aku itu, Kak Angga.
0: Oke, tadi sempat di kasih tahu sama Gary ya, campur kode ya, benar ya, berarti mencampurkan bahasa ya. Menurut kalian berdua sendiri nih, apakah ini ada solusinya dari campur kode sendiri? Karena kan kita tahu sendiri ya, saat ini kalau kita ngobrol barengan sama generasi Z ya, gue jadi harus memperbaiki bahasa gue nih. Oke, kita sering kali ya emang kecampur gitu, mau nggak mau. Bahkan lo gue aja kan bukan bahasa daerah dari Lampung ya gitu ya kan. Yeah. Nah, menurut kalian sendiri ada nggak sih solusinya sendiri untuk menghilangkan campur kode sendiri gitu?
2: Oke. Jadi kita tahu Kak, untuk fenomena campur kode ini sebetulnya timbul karena mungkin pada awalnya di lingkungan yang multibahasa. Mungkin dia tinggal di suatu tempat yang penggunaan bahasa itu tidak hanya bahasa utamanya, contohnya bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Dan terjadilah fenomena campur kode yang terjadi kalau mereka tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya dengan betul. Nah, bagaimana untuk kita menanggapi ataupun memiliki solusi? Yang pertama adalah keinginan untuk belajar, untuk mengetahui mana kata yang benar, mana penggunaan yang tepat ataupun yang sesuai. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan secara baik dan benar. Belum tentu di semua tempat kita bisa menggunakan bahasa yang contohnya formal ataupun kaku. Pada kehidupan sehari-hari kita punya lingkungan pertemanan, itu juga menggunakan bahasa Indonesia, namun tidak perlu sekaku itu. Jadi solusinya adalah kita harus belajar mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada saat ini banyak sekali ranah kita belajar. Contohnya kita bisa melihat dari Google ya, dari Google banyak, dan juga padan istilah yang sudah dikeluarkan oleh Badan Bahasa dan Pengembangan Badan Pengembangan Pemindahan Bahasa. Jadi bukan hanya menjadi suatu kendala ya untuk bagaimana kita belajar tentang penggunaan bahasa yang betul, tapi kita harus tahu bahwa semua aspek, semua hal bisa kita pelajari kalau kita miliki niat. Jadi mulai dengan belajar, membiasakan dan menerapkan. Begitu kapal dari aku.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya, barengan sama Gary Melda Rina dan juga Gali Widya Putra, Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Duta Bahasa ya tentunya, nanti cuma di Sore Ceria.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92,5/2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Gary Galih dari Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026. Kita masih ngobrolin tentang bahasa Indonesia, teman Pro 2, yang pengaruhnya dan juga impact-nya ya terhadap anak muda ya. Ini gue campur lagi bahasa gue langsung ngeliat. Gue langsung ngeliat gitu loh. Salah enggak kalau gue campur bahasanya gitu. Tapi menurut kalian sendiri nih ya, Galih dan juga Gary nih ya, kenapa sih masih ada anggapan ataupun prasangka nih terhadap penggunaan bahasa asing yang terlihat lebih keren dan juga mungkin lebih berkelas gitu ya? Kenapa ada hal ini terjadi gitu?
1: Oke, kalau dari aku pribadi dan menurut penglihatan aku, kenapa pada saat ini anak muda terkesan menganggap bahasa asing itu jauh lebih keren daripada bahasa Indonesia, atau justru merasa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang membosankan? Ya karena pengaruh digitalisasi itu sendiri, Kak. Karena ketika globalisasi itu terbuka, gerbang globalisasi terbuka, maka ada percampuran budaya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang melihat budaya Barat itu sebagai sesuatu yang wah, baru, keren, dan lain sebagainya. Akhirnya stigma-stigma ini yang membentuk perspektif masyarakat, oh ternyata kalau kita menggunakan bahasa asing yang sering digunakan oleh orang-orang luar, itu akan jauh lebih punya value atau punya nilai dibandingkan kita cuma menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Nah jadi itu sebenarnya benang merahnya kenapa sampai saat ini masih banyak anak muda yang lebih bangga dan merasa keren ketika mereka mencampur kode atau alih kode gitu. Padahal sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia itu akan menjadi sangat keren juga ketika kita gunakan dengan waktu yang tepat, dengan situasi yang tepat, seperti itu. Jadi ini juga menjadi tugas kita sebagai representatif Balai Bahasa serta Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa untuk coba ubah stigma anak-anak muda itu tadi. Yuk, bahasa Indonesia tuh keren banget juga kok.
0: Oke, sebenarnya boleh nggak sih campur kode kalau menurut kalian pribadi sendiri?
2: Oke, kalau dari aku pertama tadi sudah aku bilang ya, itu bukan hal yang salah karena mungkin dari suatu individu yang lahir di lingkungan multibahasa yang tidak hanya menggunakan satu bahasa di satu kehidupannya. Namun kenapa itu bisa dibilang salah atau enggaknya adalah tergantung bagaimana tempatnya. Kita mengetahui bahwa situasi terkadang berbeda. Kita berbicara kepada orang umum, kepada orang lebih tua, di kondisi yang formal ataupun non formal, itu memiliki keharusan ataupun memiliki struktur yang harus kita jaga. Contohnya di acara formal, tentunya kita menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Bahasa yang formal, karena pada forum ini terdapat orang-orang penting, terdapat acara yang formal dan juga sakral. Namun kalau kita di lingkungan pertemanan, kayak misalkan lagi ngobrol dengan teman, dengan lingkungan yang mungkin sudah seperti sahabat, itu tidak apa-apa menggunakan bahasa yang tidak kaku. Kita menyesuaikan mana yang tepat aja, Kak, itu.
0: Oke, berarti penggunaan dan situasinya berarti ya?
2: Betul, Kak.
0: Oke, tapi bisa kita bilang ya, bahasa Indonesia kan bahasa serapan juga dari bahasa daerah yang ada di Indonesia tentunya. Kita bukan bahasa yang murni tercipta gitu. Banyak juga, kalau gue salah, mohon maaf, mohon dibenarkan ya. Tahu gue ada beberapa kali kan kita menyerap bahasa asing, setiap tahunnya ada perubahan lagi. Nah, itu jatuhnya kalau kita menggunakan bahasa asing atau campur kode, bukankah berarti mengembangkan lebih lanjut bahasa Indonesia atau enggak sih sebenarnya?
1: Oke, nah ini menarik nih untuk kita diskusikan sama-sama, karena memang bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap bahasa-bahasa asing seperti yang Kak Angga bilang. Bahkan memang kalau kita lihat, kita banyak menyerap dari bahasa Arab, kemudian Belanda, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu nih, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa terjadi penyerapan-penyerapan istilah? Salah satunya adalah arus globalisasi tadi, teknologi informasi dan komunikasi yang membuat, oh ternyata di Indonesia untuk bahasa aslinya memang tidak ada, sehingga kita harus menyerap bahasa asing. Nah, hal itu memang sah-sah saja ketika kita menggunakan bahasa asing yang memang belum terserap dengan baik di bahasa Indonesia. Tapi akan menjadi permasalahan ketika kita sudah tahu nih ada padanan katanya atau ada istilah dalam bahasa Indonesia daripada kita menggunakan bahasa asing, tapi kita tetap menggunakan bahasa asing ini, istilah asing ini. Nah, itu yang menjadi hal yang kita kritisi bersama. Karena buat teman-teman sendiri, mungkin teman-teman Pro 2 yang belum tahu, jadi di website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu ada yang namanya PASTI. Nah, PASTI ini untuk kita bisa mengecek atau ya kita bisa mengecek kira-kira udah ada belum ya padanan istilah dari bahasa asing ini, udah ada serapannya belum ya ke Indonesia. Nah itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa tahu, oh kita bisa pakai bahasa Indonesianya aja atau memang kita harus menggunakan bahasa asingnya karena belum diserap dalam bahasa Indonesia, seperti itu, Kak.
0: Oke. Oke, gue nyambung sampai sini ya. Tapi tentunya kalau kita mencampurkan kode, campur kode tadi kan percampuran bahasa ya. Mm-hmm. Kita masih berlanjut nih diskusi nih, teman Prodio. Jadi serius banget nih ya. Tapi gue penasaran nih, kalau kan Indonesia tercipta juga dari percampuran-percampuran nih. Kalian melihat tren saat ini nih, kita kan sering juga mencampur bahasa Jaksel ya, kita bisa bilang ya. Yeah. Nah, kalian melihat tren saat ini kan mau gak mau harus terus berlanjut tentunya. Gak mungkin kita stop juga kalau orang ngomong bahasa campur-campur. Mungkin kita perbaikin aja ya. Nah, kalian melihat ini nih gimana nih masa depan bahasa Indonesia sendiri di 10 atau 20 tahun akan mendatang?
2: Oke. Dan inilah datangnya peran duta bahasa mungkin ya. Kita sebagai duta bahasa memiliki tanggung jawab penuh untuk bagaimana membangun kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Dan bahasa itu sifatnya dinamis ya kak. Jadi bisa berubah kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, bagaimana nantinya pandangan 10 tahun atau 5 tahun ke depan terhadap bahasa kita kalau kita masih menggunakan bahasa yang campur kode, contohnya bahasa Jaksel tadi. Ya tentunya kita akan makin mengikis bahasa kebanggaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Caranya adalah kita sebagai representatif aktif, sebagai duta bahasa, kita harus memberikan sebuah informasi terkait penggunaan yang benar dan bagaimana cara mengatasi fenomena ini. Kita saat ini kan udah penuh ya dengan platform baru yang dimana media sosial banyak sekali. Contohnya ada TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kita menggunakan media sosial untuk membangun bagaimana informasi yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah ini dapat tercapai dan dapat mengatasi solusi permasalahan ini dengan solusi yang lebih baik. Jadi untuk fenomena ini contohnya sebetulnya cukup sangat bukan mengganggu ya. Maksudnya adalah ini kalau dibiarkan dan dibiasakan pastinya akan mengikis lebih dalam terkait kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Makanya kita memiliki suatu pegangan teguh yang dimana adalah tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Namun tidak lupa dengan bahasa daerah, tetap melestarikan bahasa dan budaya daerah dan tidak juga menutup bahwa kita harus menguasai bahasa asing sebagai daya saing kita di tingkat globalnya. Mungkin seperti itu.
0: Oke, makanya ada 3 poin yang ditekankan tadi.
2: Betul,
0: ya. Kalau nggak salah, mencintai bahasa Indonesia, terus
2: aku izin koreksi ya kak.
0: Okay.
2: Mengutamakan bahasa Indonesia.
0: Mengutamakan bahasa Indonesia, terus
2: melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Oke, 3 poin penting itu ya. Tapi menurut kalian sendiri nih, penggunaan bahasa Indonesia sendiri nih di ranah sosial media dan juga dunia digital saat ini, udah benar apa nggak sih?
1: Hey, kalau kita tanya benar atau tidak, itu kan berkait dengan kaidah kebahasaan. Nah, kalau kita sama-sama lihat fenomena yang ada ya, ternyata banyak dari teman-teman kita atau mungkin dari kita sendiri yang terkadang tanpa sadar tidak memenuhi kaidah kebahasaan di ranah-ranah digital seperti itu. Tapi kembali lagi sih kak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kaidah kebahasaan itu kan kerana formal. Tapi seperti yang sudah Gali sampaikan, bahasa Indonesia itu tidak yang kaku banget. Dia harus benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika di ruang-ruang digital masih banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia tidak dengan kaidah yang tepat, tidak harus angkut kita salahkan. Kita sama-sama beritahu. Yang penting informasinya tetap tersampaikan dengan baik dan tugas kita tetap memberitahu ini loh yang sebenarnya benar gitu. Karena memang fenomena sekarang campur kode dan alih kode itu ada di ranah digital dan juga bagaimana masyarakat muda itu masih sering merasa lebih bangga menggunakan bahasa asing di dunia di media sosial dibanding dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Oke, sebagai duta bahasa, tentunya tadi mengedukasi dan juga membenarkan penggunaan bahasa di sosial media dan segala macamnya itu tantangan tersendiri tentunya kan. Selain itu ada tantangan lain nggak untuk Gali dan juga Gary nih sebagai duta bahasa Provinsi Lampung?
2: Oke, tantangan pertamanya adalah terkait bahasa daerah mungkin ya kak. Kalau kita lihat saat ini mungkin bisa dikatakan sedikit banget untuk penggunaan bahasa Lampung di daerah itu sendiri. Contohnya di Bandar Lampung aja, kita sudah sangat sedikit sekali mendengar untuk anak muda yang melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri atau bahasa Lampung. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya kita, walaupun kita mengutamakan bahasa Indonesia, kita tidak lupa dengan bahasa daerah kita. Jadi untuk terutama di Provinsi Lampung ya, dengan pasanganku sendiri, Kak Giri, kita memiliki tantangannya pertama adalah bagaimana caranya untuk kita juga meningkatkan penggunaan bahasa daerah di provinsi kita. Terutama di kota ya, ini kan Bandar Lampung. Mungkin kalau orang lihat kota bahwa oh ini lebih maju ataupun lebih modern, Tentu tidak. Walaupun kita dianggap sebagai orang yang, wah kita sudah jadi orang maju, kita sudah menjadi generasi Z nih, kita tidak melupakan bahwa kita berasal dari daerah kita masing-masing. Budaya kita memiliki sebuah identik, kearifan lokal yang harus kita jaga. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara kita mengangkat budaya kita juga, Kak.
0: Gitu. Oke. Gary mau menambahkan atau cukup?
1: Oke. Kalau dari aku mungkin proses menyentuh masyarakatnya sih yang lebih sulit. Karena kan kita sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung, ya berkaitannya dengan bagaimana sih kita memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ketika kita mencoba untuk mengimplementasikan itu ke kehidupan sehari-hari guna membuat orang-orang menjadi ikut dan tahu, akhirnya adalah stigma-stigma yang akhirnya ke kita, oh kok kalian jadi kaku banget sih gitu kan, kok kalian jadi kayak robot sih dan sebagainya. Dan tapi menurut saya itu adalah proses, walaupun sulit untuk bisa memahamkan, mengesampingkan stigma dan mengubah stigma-stigma masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang terkesan kaku, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan akhirnya harusnya kami yang putar otak bagaimana mengubah stigma itu untuk bisa tetap dengan tujuan kami memperkenalkan bahasa Indonesia, tapi dengan cara yang menyenangkan, mengubah stigma bahwasanya bahasa Indonesia itu tidak kaku dan lain sebagainya. Jadi lebih ke bagaimana kami menyentuh masyarakatnya yang menjadi titik kesulitan yang harus selalu dibenahi lagi.
0: Oke, kita ngomongin bahasa Indonesia lagi nih ya, teman Pro 2 dan yang mendengarkan nih ya. Kamu boleh banget nih bertanya juga barengan sama Gary dan juga Gali ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdl, teman Pro 2 ya, di Sore Ceria barengan sama Angga tentunya. Nah, ini salah satu pertanyaan pengen gue tanyakan. Apakah seorang dianggap nasionalis kalau dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau enggak menurut kalian sendiri?
2: Oke, jadi apakah seorang itu dikatakan seorang yang nasionalis kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tentu itu menjadi salah satu faktornya, tapi tidak secara menyeluruh. Kalau kita hanya menggunakan bahasa secara baik dan benar, itu menjadi nasionalis tidak. Karena banyak faktor yang bisa mengatakan kita seorang nasionalis. Contohnya cinta dengan budayanya, cinta dengan negaranya, itu menjadi juga salah satu faktor seseorang dikatakan nasionalis. Kalau kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, tapi tidak mencintai bangsanya sendiri, jadi bagaimana kita bisa menilai kalau kita nasionalis? Kalau kita hanya menggunakan bahasanya, tapi tidak mencintainya. Begitu, Kak.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Yaudah, nanti bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolannya, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RR Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: 9,5 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

92,5/2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Masih barengan juga sama Gary Meldari. Nah, Gali Widya Putra, teman Pro 2 ya. Pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026. Kita masih ngobrol tentang

0: Karena pertama, kalau kita berbicara tentang ruang publik, bahasa Indonesia itu kan sebagai perwajahan kita. Jadi ketika orang-orang yang datang ke Indonesia tapi menemui mungkin penajamaan-penajamaan yang bahasa asing, itu akan menjadi hal yang tidak baik dan tidak nasionalis gitu, seperti itu. Maka diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik pun dalam dokumen-dokumen negara, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Tujuannya apa? Untuk tidak menciptakan multitafsir. Karena kalau kita berbicara peraturan, berbicara tentang perjanjian, dokumen-dokumen negara, itu akan melibatkan banyak pihak, dan ketika kita tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu bisa saja menciptakan peluang-peluang untuk, oh ini bisa diartikan berbeda, seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu yang harus kita tekankan. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin masih bingung atau masih mau tahu di mana saja, ruang-ruang apa saja, atau lini-lini apa saja yang harus mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, itu bisa dibuka di Permendikdasman nomor 2 tahun 2025. Seperti itu.
1: Oke. Tadi Angga sempat mention ya tentang bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia kan bisa kita bilang bukan bahasa yang murni diciptakan. Tapi ternyata sepertinya semua bahasa di dunia pun enggak murni diciptakan ya.
0: Betul.
2: Merupakan bahasa serapan.
1: Oke, gitu. Jadi izin mohon salah ya.
2: Enggak apa-apa, Kak. Kita
1: klarifikasi sekarang ya.
2: Oke, oke. Kita sama-sama berproses untuk jadi lebih tahu kan.
1: Oke. Ditekankan lagi. Baik, izin senior ya kan. Tapi menurut kalian pribadi nih, saat ini kan generasi muda ya tergantungan banget sama AI dan teknologi segala macamnya nih. Menurut kalian, apakah penggunaan AI berpotensi nih nantinya bakal menggerus ataupun menghilangkan bahasa Indonesia sendiri?
2: Oke, kalau dari aku ya, menurut aku itu bisa menjadi salah satu permasalahan atau tantangan juga untuk bagaimana penggunaan AI ini menggerus penggunaan bahasa atau pemahaman bahasa terkait kaidah-kaidahnya. Karena penggunaan AI itu sebenarnya tidak mencerminkan sebuah kegagalan, sebuah kesalahan. Namun pada penggunaannya dibagi menjadi bagaimana cara kita menggunakannya. Kita menggunakan AI itu memang seperlunya dan secukupnya. Dalam artian kita bisa menggunakan AI itu untuk secukupnya untuk kita kembangkan. Kita tidak sepenuhnya menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kita. Contohnya kalau kita buat sebuah tugas ataupun sebuah buat perintah untuk AI-nya, tolong buatkan saya bab 1 sampai bab 5 hingga selesai. Kan itu terlalu menyuruh ya. Nah, kita menggunakan AI ini adalah
1: sebagai... kita sering kayak gitu.
2: Aku juga kadang sering. Kita semua sering kadang seperti itu ya. Kalau sudah mepet-mepet untuk tugasnya sudah mengakhir tenggatnya, mungkin seperti itu ya. Tapi pada dasarnya adalah penggunaan AI adalah menjadi kita lebih mengetahui bagaimana pandangan sisi yang lainnya. Ataupun pemahaman informasi yang kita tidak ketahui sebelumnya. Itu menjadi dasarnya. Namun untuk pengembangannya, tetap kita untuk usahakan bagaimana kita mengembangkan ide yang sudah ada dari AI tersebut. Tidak plek ketepluk untuk ngambil dari AI, ataupun tidak sepenuhnya menggunakan AI itu untuk yang kita kerjakan.
1: Oke, begitu ya teman Pro 2 ya. Tapi buat Gary dan juga Galih nih, menurut kalian sendiri, mana yang lebih penting nih, kemampuan berbahasa asing untuk bersaing secara global, atau kemampuan berbahasa Indonesia untuk menjaga identitas bangsa Indonesia sendiri nih?
0: Oke. Jawabannya ada di Trigatra Bangun Bahasa. Tetap yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, karena itu adalah fondasi kita. Akan menjadi sebuah masalah ketika kita belum paham secara utuh terkait bahasa kita, tapi kita langsung menguasai bahasa asing, seperti itu. Kemudian kita juga wajib untuk melestarikan bahasa daerah dan baru menguasai bahasa asing. Tapi menurut saya pribadi, Trigatra Bangun Bahasa ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Kak. Jadi tidak bisa dipilih salah satunya, karena betul, tiga-tiganya ini adalah fondasi dan penopang kita untuk bisa memperkenalkan dan menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan besar, seperti itu. Jadi ya, kita tetap harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai fondasi kita, dan juga kita tetap harus bisa menguasai bahasa asing untuk bisa memperkenalkan Indonesia ke ranah global, seperti itu.
1: Oke. Gali mau menambahkan?
2: Aku mau nambahin, tapi aku buat kata-kata di sebenarnya untuk di akhir nih. Tapi kayak
1: Oke, mau di akhir aja apa?
2: Gimana ya? Tapi kayak cocok banget untuk jawab pertanyaan ini.
1: Oke, boleh.
2: Oke, pertanyaan adalah bagaimana kita memilih untuk bagi untuk apakah memilih bahasa Indonesia sebagai tadi menunjukkan kebanggaan ataupun identitas bangsa sendiri, atau menguasai bahasa asing untuk daya saing global. Jadi bahasa asing itu bikin kamu keren, tapi bahasa Indonesia dan bahasa daerah bikin kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Kuasai bahasanya, lestarikan budayanya, dan jaga identitas.

0: identitasnya. Jadi seperti itu, Kak.
1: Wow. Dan mencintai bahasa Indonesia dan juga menguasainya salah satu peran dari duta bahasa sendiri tentunya. Betul, ya kan. Betul. Nah, ngomongin soal duta bahasa, kalian kepilih kalau nggak salah baru sebulan atau dua bulan yang lalu ya? Betul.
2: Belum sampai sebulan.
1: Belum sampai ya.
2: Okay. Karena untuk puncak raya kemarin itu tanggal 23 Mei ya. Betul.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, belum sebulan nih. Apa yang kalian rasakan, perubahan apa yang kalian rasakan setelah menjadi duta bahasa gitu?
2: Kak Giri atau aku?
3: Boleh, tentunya ketika kita lahir kembali sebagai duta bahasa.
2: Terjun ya?
3: Terjun lagi, tentunya ada
2: pembawaan.
3: Pembawaan lagi, kemudian ada gelar yang pada akhirnya harus kita emban. Dan itu yang akhirnya saya rasa, oh ternyata ketika kita sudah terpilih, orang-orang tidak melihat saya sebagai Gary Meldarina lagi. Orang-orang tidak hanya melihat saya sebagai Gary lulusan hukum dan lain sebagainya, tetapi orang-orang melihat Gary sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung. Nah, itu yang menurut saya hal-hal yang sangat saya rasakan ketika sudah terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung. Dan pada akhirnya perubahan-perubahan sosial ini membuat saya mau tidak mau harus tumbuh lagi, berproses lagi untuk menjaga nama baik atau gelar yang telah diberikan kepada saya. Jadi memang gelar ini senang, tapi juga harus benar-benar putar otak untuk bisa menjaganya dengan baik. Karena kita tidak lagi sebagai individu, tapi kita membawa nama badan bahasa, membawa nama balai bahasa, dan juga IKADUBA secara keseluruhan. Seperti itu, Kak.
1: Oke, tapi apa selanjutnya setelah menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung?
3: Insya Allah,
2: mohon doanya dan dukungan semuanya. Kita akan lanjut di Duta Bahasa Nasional, Kak, di tahun ini juga.
1: Oke, apa saja yang sudah dipersiapkan? Baru belum sampai sebulan sih, tapi ada gak sih yang disiapin?
2: Ya, untuk persiapan ya, mungkin kita belajar dari bagaimana persiapan di tahun lalu sebelumnya. Terutama terkait dengan materi-materi yang akan dipelajari. Terus bahan apa aja yang disiapkan, terutama dengan program, Kak. Kita sedang menyusun program untuk yang dibawakan nanti ke nasional. Dan mungkin lebih dari itu ya, kebutuhan-kebutuhan kecil seperti contohnya, kita nanti mau pakai baju apa ya? Seperti itu, Kak. Jadi memikirkan bagaimana nanti busana kita pakai, dan juga apa saja yang kita siapkan di hari 1 sampai hari terakhirnya nanti, Kak. Mungkin seperti itu.
3: Kerida. Jadi kita juga punya yang namanya Kerida, Kak. Itu seperti program kerja yang nanti kita akan bawakan ke nasional. Nah, tentunya karena ini adalah perwajahan dari Provinsi Lampung, ya kita harus berdiskusi dengan matang, melibatkan semua orang untuk bagaimana sih kita bisa menciptakan program yang memang bisa berdampak, yang memang bisa mengena ke masyarakat untuk kebahasaan ini sendiri. Jadi memang fokus kita di Kerida itu juga cukup
2: besar sekali.
3: Cukup
2: ya?
3: Besar sekali. Dan terlebih di nasional nanti kita akan menampilkan bakat, sejenis bakat. Jadi kita akan mengenalkan Lampung ke ranah nasional. Bagaimana budaya-budaya Lampung, bagaimana kesastraan Lampung, itu kita akan kenalkan di nasional. Dan itu adalah hal yang sangat kita persiapkan.
2: Betul.
3: Sangat menyenangkan ya.
2: Sangat menyenangkan.
3: Gitu, Kak.
1: Oke, kalau teman-teman nih yang dengerin saat ini nih penasaran sama kalian berdua, apalagi kan tadi sempat dikasih tahu juga nih ya, aktivitas kalian bakal padat banget untuk ke nasional nih. Bisa cari informasi kemana nih?
2: Oke, pertama pastinya kalau mulai kita dan lainnya, terutama tentang duta bahasa, boleh banget kunjungi untuk akun Instagram IKADUBAS Lampung. Jadi bisa diikuti akunnya dan bisa teman-teman lihat untuk postingan apa saja, untuk unggahan apa saja, dan juga untuk informasi apa saja yang diberikan. Namun kalau untuk individu ya, untuk kami berdua, mungkin dari aku dulu, bisa kunjungi di akun Instagram aku, galih_widya. Cuma agak ini nih penulisannya, nama aku ada hanya WIDHIA, jadi galih_widhia.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Kak Giri gimana?
3: Kalau aku Gary Meldarina. Gary-nya pakai I ya, teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman ingin tahu lebih informasi mengenai kebahasaan, juga bisa untuk mengikuti akun media sosial dari Balai Bahasa Provinsi Lampung.
1: Oke, semua akun tadi teman Pro2, kalau kamu bingung nyariin di mana, bisa di @pro2bdl. Ada postingannya, kamu klik aja ya postingan itu teman Pro2. Ada akun Gary dan juga Galih teman Pro2, serta Duta Bahasa Provinsi Lampung teman Pro2. Terakhir, ada yang ingin kalian sampaikan buat teman Pro2 saat ini?
2: Oke, okay, untuk teman terbaik kamu dan tentunya untuk teman Pro 2 yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan di rumah dan dimanapun, satu pesan dari aku adalah kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa dan calon generasi emas tentunya, jadilah identitas yang mencerminkan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai generasinya yang nantinya akan membawa negara ini ke arah yang lebih baik dan lebih cemerlang tentunya. Jadi, kalau sesuai dengan kita, dengan apa yang kita angkat, kita sebagai duta bahasa, aku ingin menyampaikan untuk teman-teman semua informasi baru tentang kita, yang kita pegang selama ini adalah tentang Trigatra Bangun Bahasa. Boleh kagih kita bareng-bareng tuh ya, sebutin ya. Oke, Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kalau dari aku itu, kalau dari kagih gimana?
3: Kalau dari aku tentunya teman-teman semua, tugas menjaga bahasa, tugas untuk mengimplementasikan Trigatra Bangun Bahasa itu bukan hanya sekadar tugas aku dan Gali sebagai duta bahasa provinsi atau duta bahasa nasional pun nanti atau duta-duta lainnya, tapi ini adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Karena kalau tugas menjaga bahasa dan mengimplementasikan Trigatra Bangun Bahasa hanya diberikan kepada segelintir orang, itu akan menjadi usaha yang sangat berat. Maka kami butuh teman-teman semua, butuh seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bisa sama-sama berkomitmen menjaga bahasa. Karena ketika semua masyarakat tanpa terkecuali punya kesadaran untuk menjaga bahasa, maka yakin dan percaya amanat Trigatra Bangun Bahasa bisa terimplementasikan dengan baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Gary Meldarina dan juga Gali Widya Putra udah ngobrol barengan sama Angga sore hari ini. Semoga lancar persiapan ke nasionalnya, semoga membuahkan hasil yang maksimal dan yang diinginkan ya. Nanti main-main lagi ke Pro 2 tentunya.
2: Siap tentunya.
1: Oke deh. Ya udah, nanti Angga bakal balik lagi, Angga sendiri cumanan teman Pro 2 ya. Cuma di 92,5 per 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. It's time to sore ceria.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

harafiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Iya, bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Woi, hold up, stop.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih? Ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: Blade from Nona. Teman Prodo balik lagi sama gue sih dan
1: juga gue Marvel.
0: Kalau gue denger Roll Blade itu kayak vibesnya lagi pas gue lari.
1: Lari, nah
0: iya,
1: kenapa
0: jujur,
1: lari?
0: Karena kayak excited aja loh dengerin Roll Blade.
1: Oke, excited aja.
0: Ini.
1: Oh, mungkin juga karena lagu juga kayak.
0: Yes, dia upbeat ya.
1: Upbeat gitu kan.
0: Jadi, biasanya kalau gue lagi lari itu model rambut yang gue pakai kalau nggak kuncit.
1: Ya apa
0: kepang.
1: Nih? Di kepang.
0: Lu oh, di kepang?
1: Enggak dong. Rambut gue barusan udah abis potong rambut gitu kan. Gak bisa apa nih mau di kepang nih rambut 2 cm ini.
0: Tapi lo tau gak sih, gue tuh biasanya kalau lari sore-sore gitu ya.
1: Okay.
0: Biasanya kalau gak di Pahoman.
1: Dimana?
0: Kalau gak di deket rumah gue namanya Jalan Bawang.
1: Oke, okay, Jalan Bawang.
0: Tapi beneran, jadi awalnya
1: yeah.
0: Ini background dari si Jalan Bawang ini teman Pro 2. Awalnya Jalan Bawang ini dinamain Bawang karena dulu okay. Di jalan itu ada satu orang yang dia itu benar-benar rich banget gitu loh, gara-gara dia jual bawang.
1: Oh, okay,
0: dulu
1: okay,
0: banget.
1: Okay.
0: Terus pas orangnya udah is dead, akhirnya dinamainlah Jalan Bawang.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Tapi teman berdua tahu nggak sih kalau ternyata di Bali itu ada namanya Jalan Kartika dan ada satu cerita soal kepang rambut. Sampai senja di Bali.
1: Oke, oke, oke.
0: Discovery Kartika Plaza Hotel itu nyimpan sejarah yang atraktif di Bali. Karena kawasan Kartika Plaza di Kuta itu sebelumnya adalah perkampungan nelayan dan pelabuhan kecil. Berarti kan mereka sama aja kayak yang Jalan Bawang tadi ya.
1: Iya ya, betul.
0: Jadi ada backgroundnya tersendiri gitu.
1: Iya, jadi kayak ada latar belakangnya ya.
0: Yes,
1: sebelum akhirnya terjadi penamaan nama itu. Gitu.
0: Tapi lo tau gak sih si Kartika Plaza nih? Beach Hotel ini dibangunnya kapan?
1: Kayaknya gue tahu deh. Ini dibangun pada tahun 1971 gak sih?
0: Nenek lo udah bangun belum? Maksud gue udah
1: udah bangun loh.
0: Maksud gue masih
1: aduh. Jujur gue gak tahu lagi nenek gue.
0: Terus
1: bangun. Nah ya udah, intinya pun pada tahun itu tuh kayak berkat tuh hadir untuk kawasan itu dan dijadiin kawasan Jalan Kartika yang berkilau gitu.
0: Berkilau tuh maksudnya apa ya mas?
1: Oke, maksudnya berkilau itu, jadi sini ini kayak kawasan ini tuh langsung kayak glow up gitu loh. Kayak yang awalnya mungkin kelihatannya lebih kumuh atau apapun itu ya. Jadi kayak bertransformasi jadi salah satu ikon pariwisata Kuta yang terkenal sampai mancanegara.
0: Oke. Okay. Kalau deket kayaknya gue pernah lewat deh ini.
1: Okay.
0: Jujur, sebentar coba gue lihat dulu. Iya, fix gue pernah lewat. Gue pernah lari di sini.
1: Oh iya, beneran.
0: Sumpah. Di sini.
1: Di mana?
0: Di sini.
1: Oh, itu. Itu di mana tuh?
0: Dia pokoknya di bagian hotelnya, dia itu seberangan sama laut teman Pro 2. Terus di bagian okay. Samping hotelnya itu ada jalan. Jadi dia itu deket, aduh gue lupa namanya apa. Pokoknya waktu itu, gue tuh lari deket situ rambut gue dikepang. Pas berarti ya.
1: Pas berarti ini.
0: Nah cerita soal si kepang rambut dari pantai ini sebenarnya okay. Karena belajar surfing pertama kali, first time, day one. Buat nungguin senja. Dan itu tuh gak akan hilang dari benak. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak cerita soal si kepang rambut ini sebenarnya dari orang yang awalnya belajar surfing pertama kali terus dia lagi nunggu senja gitu.
1: Oke. Okay. Makanya dia belajar yes. Kepang di situ gitu.
0: Betul. Okay. Tapi memang setahu gue sih ikon-ikon di Bali itu banyak yang ibu-ibu yang kepang gitu kan. Terus mehong lah.
1: Waduh.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Tema kedua, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Masa 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Temam Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Berlampu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Berlampu, teman terbaik kamu.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan

0: sekadar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: back to 92.5. Dan yes, kita bakal bacain request dari teman Pro 2. Yang pertama ada banget dari IG at rrarshad underscore. Katanya, "Kak, aku mau, aku habis ditikung," katanya. Terus apa, aku, oh kasihan banget ya, "tolong play lagu That Should Be Me by Justin Bieber." Udah ya barusan ya?
1: Udah, tapi barusan aja udah diputer ini.
0: Ada dari siapa lagi, Fel?
1: Ya udah, sekarang gua ya. Nah, ada dari WhatsApp, Dino 819 sekian-sekian nih. Wah, nah kali ini ya sih.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Dia mau request 3 lagu.
0: Banyak banget. Ya, banyak banget.
1: Nih ya, bakal gue bacain nih. Ada 3 lagu. Yang pertama dia mau request lagu Sesuatu di Jogja. Yang kedua ada titik-titik di ujung doa. Dan yang terakhir mesra-mesraan kecil-kecilan dulu.
0: Mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Mesra-mesraan kecilan dulu. Oke, yang terakhir nasi dari IGN Teman Pro 2. Ada dari @ masih hidup kak, please play Sparks by Coldplay. Kok sedih-sedih semua yang request ke gue ya?
1: Iya. Mungkin hari ini lagi pada
0: sedih kali ya, sedih karena hujan.
1: Betul.
0: Oke, teman Pro 2, bakal kita play

0: saya kaget banget kok tiba-tiba.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, gini ya sih, ngomong-ngomong soal jalan-jalan gitu kan. Jadi kan kayak sebenarnya gue tuh penasaran sih, kayak setiap gue naik pesawat gitu kan, naik pesawat. Oh, yeah. Nah, terus kayak setiap, kenapa setiap lepas landas gitu kan?
0: Take off, ya, maksud lo.
1: Ya, take off terus kayak lampu kabin itu tiba-tiba mati atau redup gitu sih.
0: Lah, emang lo gak tahu?
1: Jujur gue belum tahu sih.
0: Sebenarnya ngeredupin lampu kabin pas mau take off itu. Karena sabar, wait a minute. Ini kok tidak
1: Ketawa deh.
0: Oh, gini.
1: Okay.
0: Jadi menurut gue, ya, mata itu butuh waktu buat menyesuaikan diri dari terang ke gelap, sama kayak sebelum lu tidur dan pas lu mau tidur gitu. Nah, pada kondisi darurat itu ada jeda penyesuaian yang bisa nimbulin situation yang different, yang beda.
1: Oke, jadi ternyata ada
0: apa tuh?
1: Ada jedanya gitu lah ya, yes, kira-kira. Betul.
0: Jadi penyesuaiannya itu berlangsungnya bisa beberapa detik sampai si menit ini tergantung, ya pokoknya menurut gue sih tergantung situasi ya. Penyesuaiannya, okay. Nah, kalau lampu itu diredupin, mata kita tuh bakalan adaptasinya tuh lebih cepat. Jadi, kita tuh bisa lihat tanda pintu keluar darurat, jalur, instruksi dengan jelas. Biasanya, lu pernah, maksud gue, waktu lu take off, pasti banyak tulisan-tulisan yang langsung jadi cahaya gitu loh, kayak urgency, terus pintunya di mana, terus kita tuh bisa, kita nggak bisa lihat crew-nya sih, tapi kita tuh bisa lihat tulisan-tulisan itu dengan jelas gitu. Jadi
1: Oke. Jadi kayak misalkan kalau misalnya kita lagi dalam fase yang urgent gitu kan.
0: Amit-amit lagi take off, terus geruduk gitu.
1: Nah, kita bisa langsung kelihatan gitu kan. Benar. Kayak jalur evakuasinya, pintunya dan segala macamnya gitu.
0: Jadi itu semacam langkah keselamatan penting gitu deh, buat mastiin respon yang lebih cepat dan aman kalau lagi ada keadaan darurat gitu.
1: Kalau gitu.
0: Dan sebagian besar maskapai itu biasanya nerapin prosedur standar terlepas dari jam penerbangan. Dalam kondisi cerah juga sebenarnya bisa berubah dengan cepat gitu. Jadi sebenarnya tindakan matiin lampu ini sepele, cuma tujuannya tuh ada banget.
1: Oke. Ternyata banyak banget ya manfaatnya ya.
0: Yes, teman Pro 2 tau gak sih, nanti kita bakalan bacain satu cerita dari teman Pro 2 yang anonim.
1: Yes, jadi tungguin aja.
0: Oke.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Halo teman berdua, back to 92.5 with Z dan Marvel.
1: Yes, dan itulah.
0: Dan Naga.
1: Ya, dan itulah Folded by Kehlani ya. Z, kalau gue dengerin lagu ini ya, gue tuh jadi kepengen buat olahraga Z.
0: Ngomongin si kepang-kepang tadi ya lo, maksud lo ya?
1: Oh iya, betul.
0: Gue suka ya lari. Gue gak suka lari sih actually, cuma gue suka workout ya.
1: Oke, lu suka workout. Oke. Oke, pasti badan lu tuh body goals banget nih.
0: Buset deh, body goals kata gue mah.
1: Apa jadi gemerot nih maksudnya?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga ya, oke.
0: Oh iya, teman pro 2 tau gak sih, kalau gue kan sukanya workout, kalau lo?
1: Gue suka lari, nah.
0: Udah?
1: Jujur sih selama gue liburan.
0: Bukan lu, bukan gym rat kayak Arashi.
1: Oh. Jujur bukan gym rat ya.
0: Bukan gym rat.
1: Bukan. Karena jujur gue nih belakangan ini lagi sering suka lari sih bareng sama teman-teman gue gitu.
0: Oh, kirain bareng sama unta.
1: Enggak dong, kalau sama unta.
0: Tapi lo tau gak sih teman pro 2? Okay. Enggak, bentar gue mau nanya dulu sama lu. Lu pernah gak sih melakukan olahraga yang anti mainstream? Maksud gue kayak lari sambil megang barbel atau gimana gitu.
1: Waduh, gak pernah nih kalau kayak
0: lari
1: gitu.
0: Lari sambil...
1: Kalau lu pernah gak?
0: Gue mau ngomong aneh tapi gak jadi.
1: Aduh.
0: Angkat barbel sambil ngangkat yang lain. Gak pernah ya?
1: Gak pernah dong. Nah kalau lu pernah gak kayak gitu sih?
0: Gak pernah, gue gak tahu. Juga. Tapi gue tahu 5 olahraga yang anti mainstream yang gak ada di Indonesia. Buset, sambung banget.
1: Aduh, ada apa aja nih kira-kira?
0: Lu pernah gak balap burung?
1: Balap burung, maksudnya nih, bayangin gue naikin burung.
0: Ya gue, aduh.
1: Apa
0: ya
1: nih?
0: Lo tau burung kan?
1: Ya tahu. Ya burung.
0: Ya burung unta, burung unta.
1: Burung unta, terbang.
0: Ini burung unta, lo tau gak kalau di Amerika Serikat itu ada balap burung unta. Kalau di sini balap burung dara ya perasaan gue ya. Biasanya di apa jalan-jalan, lo kalau gak tahu ya di Kemiring itu ada satu gang yang di jalan itu tuh memang benar-benar cuma apa buat nih? Balap burung dara sama
1: cuma
0: ayam.
1: Buat... Emang Kemiling ini kayaknya punya tapi, hal-hal menarik
0: dunia
1: gitu.
0: Lain. Tapi tau gak sih teman pro 2 kalau di Amerika Serikat balap burung unta itu lumrah banget tau.
1: Oh.
0: Lo tau gak arti lumrah itu apa?
1: Lumrah itu kan
0: B aja.
1: Iya,
0: biasa,
1: biasa
0: banget.
1: Kan
0: iya,
1: di sana. Oke.
0: Jadi kamu tuh bisa nyaksiin balapan burung unta.
1: Oke.
0: Di setiap tahunnya.
1: Di setiap tahun malahan.
0: Setiap tahun, bayangin orang Amerika Serikat kalau ke Kemiling kaget lihat balap burung dara.
1: Nah nih sih, tapi ternyata gue juga punya salah satu olahraga yang anti mainstream juga. Malah menurut gue tuh aneh banget gitu. Karena ternyata ada lempar ikan tuna.
0: Ih kasihan amat sih.
1: Ikannya kasihan ya.
0: Tapi lo tau gak sih tuna itu apa?
1: Tuna itu ikan, enggak ya?
0: Tuna itu patin.
1: Tuna itu patin, hah? Tuna
0: iya
1: itu
0: gak
1: patin.
0: Sih? Emang bukan, gue tuh pernah ya. Waktu itu gue tuh kayaknya dibohongin deh sama teman gue. Dia tuh ngomong, lo tau nggak selama ini sushi yang lo makan si tuna-tuna itu sebenarnya ikan patin.
1: Ikan patin.
0: Tapi sebenarnya bukan ya.
1: Oh, mungkin jangan-jangan emang lo yang kena scam aja kali sih.
0: Iya, kayak
1: gue
0: kena scam deh. Ya udah back to topic.
1: Oke. Oh, soal ikan tuna tadi ya, emang bentuknya kan jujur ikan yang dilempar itu cukup kecil lah ya. Kira-kira sekitar 10 kg sih.
0: 10 kg emang kecil ya?
1: Agak besar nggak tau ya?
0: Gede nggak sih?
1: Ya,
0: gede dong.
1: Kalau sama ikan patin yang lu bilang itu,
0: jangan dibahas, aku malu banget.
1: Okay. Ya udah. Nah, tapi ya ternyata ya dari lomba olahraga itu bisa dapetin sekitar 70 juta sih. Kayak ini gede banget nggak sih?
0: Banyak ya.
1: Iya.
0: Dapat ini dong, ZX1 ya?
1: Ya dapatlah satu lah ya. Enggak
0: di sini
1: apa-apa.
0: Balap burung dara. Dapat hikmahnya mas.
1: Gak apa-apa, ada pengalaman ya kan sedikit.
0: Ada lagi nih, sepak bola sepeda dari Jerman. Oke, ini aneh sih menurut gue. Lo tau gak sih bola yang dicengkram? Aduh gue lupa namanya, handball ya? Handball.
1: Bukan,
0: handball.
1: Takraw.
0: Takraw? Enggak,
1: takraw tuh yang pakai kaki.
0: Oh bukan ya, beda ya?
1: Beda-beda.
0: Tapi ini pakai sepeda, GG juga ya?
1: Ya kan kayak bayangin aja sih, lu lagi main sepeda tapi lu harus kayak menggiring bolanya sampai masuk gol
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi ini buat orang-orang jago sih menurut
1: iya
0: gua. Iya, gimana sih maksud gue kan bola tuh biasanya ditendang sama kaki. Ini ditendangnya sama roda. Gimana cerita ya?
1: Agak beda ya. Jadi emang agak susah gitu ya.
0: Oh, dan pertandingan sepak bola sepeda ini cuma dimainkan sama 2 peserta. Enggak seru banget sih, enggak ada teman-temannya. Enggak ada euforianya.
1: Ada euforianya ya.
0: Tapi kayaknya seru sih, ya, karena seru, dia jumping gitu ya.
1: Iya, bisa jungkir balik kan. Nah, itu asik banget. Nah, nah tapi abis ini nih ada lagi nih namanya catur tinju di India dan Amerika Serikat.
0: Hah? Catur tinju?
1: Kayak jujur sebenarnya catur tinju ini lebih kayak lu nih, lu main catur tapi di dalam ring tinju gitu.
0: Oh, bukan kalau dia kalah di tinju gitu.
1: Iya sih, itu juga salah satunya sih jujur.
0: Oh, jadi tiap dia kalah di tinju. Oke, ini aneh, ini permainan aneh.
1: Iya, jujur.
0: Tapi lo tau gak sih yang
1: apa nih?
0: Yang kuat-kuatan ini, kuat-kuatan ya, tampar itu gak sih?
1: Oh iya, tahu. Masih
0: gue
1: oh,
0: biasanya ngeliat di FYP ya.
1: Yang yang kalau lu kena tampar kayak muka lu udah kayak berubah drastis gitu gak sih?
0: Iya bener, lagi langsung kayak dup gitu.
1: Iya.
0: Langsung kayak ikan kayak ikan sapu-sapu.
1: Ikan sapu-sapu. Nah, yang
0: kenapa tuh?
1: Ya mungkin terakhir nih ada apa nih Zee?
0: Oh oke, okay. Tanggal 2, jadi yang terakhir tuh ada selam lumpur.
1: Apa?
0: Selam lumpur dari Inggris. Okay. Ini aneh, ini harusnya mereka kepanjang sih. Gua rasa harusnya mereka ke Pringsewu ya kalau mau senam lumpur ya.
1: Apa,
0: selam
1: karena,
0: lumpur.
1: Karena banyak sawah di Pringsewu.
0: Enggak, ini ya? Rasis ya teman-teman.
1: Enggak, maaf ya teman-teman. Ya, jadi memang lumpur ini kan emang identiknya sama hal yang kotor kan Zee.
0: Dan iya benar sih.
1: Dan ternyata di Inggris itu dijadikan sebagai ajang olahraga.
0: Wah,
1: dan
0: gila, gua rasa
1: apa nih?
0: Kayak sih gua kalau masuk olahraga apa nih lumpur-lumpur ini.
1: Kenapa? Kenapa kayak?
0: Ya enggak apa-apa karena di rumah gue sih tanah semua.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: 92,5 Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Zidan Marvel pamit
0: dari pendengaran kamu semua.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah request, yang udah salam, cerita sama kita semua.
0: Ya, dan terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
0: di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu sekali di udara.
1: Tetap di udara, bye-bye.

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Landa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2 seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue enggak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman Pro 2 yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu Bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2.
0: Yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2. Gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan.
0: Uh-huh.
4: Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Rilisnya EP.
0: EP, banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari... Ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita

0: ada menu lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Terus berlari. Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
2: Okay. Bertahanlah.
1: Bertahanlah.
2: Dan kedua I'm in pain.
1: I'm in pain.
2: I'm in pain dan ini baru
1: terus berlari. Terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya karena ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya terus berlari ya.
2: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih, lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap, di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Okay.
2: Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma banyak. Memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, bang. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama,
1: Bang. Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa ya,
1: terlalu lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak. Enggak
0: nyampe, enggak nyampe. Berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu yeah, ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh, yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Lirik notasi. Notasi iya.
0: Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di
0: ubek-ubek lah. Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering aja. Sih.
0: Sering?
1: Sering sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke. Okay,
1: connect okay lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari. Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lalu dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang.
1: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, Tema Prodi, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh Bang. Boleh banget.
0: Boleh Tema Prodi, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodi FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Tema Prodi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Prodo, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Ding deng ding deng ding ding ding gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa lagi, Dias? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persif gue ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
3: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: Hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, ada lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
0: Everything
1: tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga.
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Kan, gitu. Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik. Gitu.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, iya gak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan. Iya.
3: Bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu. Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Masalah. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga.
3: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu. Benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu
3: S3 marketing
1: itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
3: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua. Rilis
0: semua
1: lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Entar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
3: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produa nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produa gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produa. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produk dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produk FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produk seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Musik bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next di project. Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga. Jualan
0: golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Alan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Alan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Good morning Canada time.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Di sini ada Dwi Fatina,
2: ada Farsha Asmara,
3: ada Iqbal Farizi, dan kita semua bakal ngasih tahu lu rekomendasi-rekomendasi film yang paling cocok buat
2: buat nonton.
0: Aku lupa ngenalin diri aku.
2: Ada satu lagi.
3: Ada Chelariska.
2: Yes. Jadi kita pokoknya bakal bahas tentang film cuman di mana?
4: Movie Zone. Mood On, Movie On.

0: Film-film apa kita belum spill?
1: Belum dong. Biar teman produknya penasaran nih ada apa ya gitu.
2: Oke. Jadi kita sekarang bakal kok diulang lagi. Sorry, baru bangun tidur.
0: Ya pokoknya kita bakal bahas tentang watchlist behind the scene and off screen. Jadi kita akan ada memberikan list-list yang wajib teman produk tonton.
2: Oke.
0: Film-filmnya itu apa aja, terus kita bakal bahas behind the scene. Dan terakhir adalah kita akan memparodikan film tersebut. Jadi teman produk terus dengerin kita berempat cuman di mana?
3: Movie Zone.
0: Movie Zone.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Oke, hai teman Pro 2.
2: Selamat malam.
0: Junia, selamat hari Rabu ya.
1: Malam manis.
0: Dan malam hari ini kita berempat akan membahas tentang film ya. Tapi sebelum kita membahas film, kita mau sapa-sapa dulu teman produk, gimana kabarnya hari ini?
1: Ya pasti baik-baik ya, karena ini udah memasuki bulan-bulan libur
0: Ya
1: kan?
0: Habis uas ya.
1: Pasti pada feel free semua nih, kayak aduh akhirnya gue libur gitu.
0: Tapi tidak untuk yang swasta.
1: Oh enggak ya?
0: Iya,
1: belum ya.
2: Tidak untuk yang swasta, karena swasta emang biasanya terakhiran. Tapi mau negeri mau swasta nih, biasanya kalau hari libur terus libur panjang punya kegiatan yang sama, Bu.
0: Apa tuh?
2: Maraton.
0: Benar. Ya banyak ya maratonnya ya.
2: Iya,
0: maraton. Ada maraton film, ada apa lagi?
2: Ada maraton udah selesai.
0: Udah selesai.
3: Tapi kadang bingung enggak sih nonton film apa ya minggu ini?
2: Nah, makanya daripada bingung mending dengerin kita di Movie Zone.
6: Movie Zone.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Iya, itu dia film favorit dari Sheila on Seven.
1: Wow, ini lagu Sheila on Seven adalah lagu yang menemani masa-masa SD gua.
2: Oh iya, berarti udah selama itu Sheila on Seven ya?
1: Udah selama itu. Oh. Kalau gak salah sih ini masuk di album Pejantan Tangguh.
3: Hafal nih.
1: Tapi kan kalau dari SD tuh ada kegiatan-kegiatan yang biasanya kita suka lakuin.
2: Iya
1: gak sih? Ca, Farsha, Dwi.
3: Bener banget.
1: Nulis biodata.
0: Biodata, bener,
1: makanan kesukaan, minuman kesukaan, film favorit.
2: Bener. Oh, pantesan itu menjadi salah satu judul yang dibuat sama Sheila on Seven mungkin pada saat itu.
1: Mungkin kalau nggak salah dia masih umur 6 tahun kayaknya si Duta ya.
2: Enggak. Kalau misalnya ngomongin tentang film favorit di biodata, ada nggak sih kalian tentang film favorit di masa kecil? Masa kecil atau masa kecil dulu deh.
3: Ada sih ya, tapi agak lupa ya karena kan itu kita udah masih kecil.
1: Iya. Masih dilihatnya pakai ini, pakai kaca membesar.
0: Oh iya. Ngomongin kaca membesar, aku suka banget sama film TV sih, bukan film di bioskop.
2: Film di TV, Doraemon.
1: Iya. Kalau lo?
2: Kalau gua, jujur gua suka romance dan drakor.
1: Dari kecil.
2: Enggak, dari kecil. Kalau gua Sintong.
1: Sintong lagi.
2: Jujur gue suka banget Sintong ya.
3: Keluarga Pak Somat.
1: Keluarga Pak Somat bisa.
2: Iya bisa.
1: Gua dari kecil gue suka nonton 500 Day of Summer.
2: Ada tuh.
1: Tontonan anak kecil banget.
2: Ada tuh.
1: Aduh. Tapi kalau biasanya kan setiap masa, setiap umur, setiap tahun itu perkembangan industri film itu kan makin berkembang lagi ya. Mulai dari efek-efek, terus dari produksian filmnya. Nah, yang paling kerasa adalah sekarang itu produksian film itu makin matang dan efek-efek yang digunain itu lebih beragam.
2: Betul banget. Jadi memang kalau misalnya film-film zaman sekarang itu tuh kayak mereka lebih menjual visualisasinya selain daripada si alur ceritanya.
1: Makanya kan kayak biasanya brand-brand production house besar kayak Marvel Studio dan DC itu saling sikut-sikutan. Nah, kalau ada istilahnya tuh namanya sikut-sikutan. Istilahnya namanya beef.
0: Slang gitu ya.
1: Jadi suka sikut-sikutan kayak slang. Sikut-sikutan slang. Ternyata
0: artinya bukan ini ya beef, bukan daging.
2: Bukan, beda.
1: Ada beef yang jalan. Beef umum.
2: Beef. Oh, beef ini B-E-A-M.
1: Keren.
2: Nah, kalau misalnya ngomong tentang beef nih ya, sebenarnya kita juga ada tahu film beef yang bakal kita bahas malam hari ini, dan ini yang menjadikan rekomendasi teman Pro 2 watchlist film versi Movie Zone malam hari ini. Yes. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya nih udah masuk hari libur ya, bingung mau nonton apa, kita bakal kasih tahu rekomendasi nih. Kita bakal rekomendasiin ini, tapi kayak gimana sih ceritanya beef itu?
3: Jadi cerita filmnya itu pertama
1: nah ini kita langsung narasumbernya nih. Narasumbernya ini yang casting di sana.
3: Jadi cerita simpelnya tuh ada dua orang asing nih. Jadi mereka tuh nggak saling kenal nih awalnya. Namanya itu ada Danico sama Amilau. Nah mereka itu ketemu pertama kali di parkiran. Terus hampir tabrakan. Terus sering klakson-klakson. Cuma gitu doang.
1: Digambir itu ya. Parkiran nggak. Posisinya kan kayak ini nih, kayak crowded banget nih. Entah di pasar, parkiran, terus klakson-klakson. Gue sih ngebayanginnya parkiran UBL.
2: Kayaknya
3: parkiran
2: lu yang suka
3: parkiran ITERA.
2: Tapi kok parkiran ITERA aman sih, gak crowded sih.
1: Gak ada tuh yang bikin Instagramnya, gak ada parkiran ITERA.
0: Kalau mau yang sepi di UIN.
1: Oh iya.
3: Nah balik lagi ya nih ya. Tapi di insiden kecil itu tuh permusuhan mereka tuh gak berhenti, malah makin parah. Sampai nyentuh hal-hal yang paling gelap di hidup mereka masing-masing.
0: Tapi yang bikin seru nih ya, mereka dua ini sebenarnya punya latar belakang yang beda banget. Cuman mereka disatuin nih jadi satu pemeran utama, si Danny sama Amy. Jadi mereka ini sama-sama punya kayak krisis atau punya kayak tekanan batin gitu.
1: Jadi mereka saling melampiaskan satu sama lain. Oh, jadi sebenarnya ceritanya tuh emang lumayan kompleks antara si dua karakter ini ya.
2: Dan pemeran dari Danico dan Emil Lau ini dibintangi sama Steven Yeun yang terkenal dari, kalau misalnya teman Pro 2 tahu ada film The Walking Dead sama Ali Wong yang biasanya itu stand up comedian. Jadi dua apa ya? dua sisi orang, iya, dua karakter yang berbeda dan digabungkan di dalam satu film yang mereka jadinya
1: kebayang.
2: Iya, musuhan nih, siku-sikutan
3: gitu kan.
0: Apalagi si Emelo ini kan stand up komedian sebelumnya. Tiba-tiba main jadi karakter utama dalam sebuah seri.
1: Wow. Tapi emang Beef ini adalah salah satu film series Netflix terbaik ya menurut gua, terbaik juga sih. Tapi ya oke lah, ini bisa direkomendasikan untuk semua teman-teman Pro 2 yang buat ngisi waktu-waktu liburnya. Kenapa? Ya karena Beef ini udah menang 8 Emmy Awards dan sama 3 Golden Globe loh.
2: Wow. Gaul.
0: Ya, udah banyak kan. Sekarang juga season 2-nya mau tayang nih.
2: Oh, iya. Jadi Beef ini kan series di tahun 2023. Yeah. Dari tahun ini akan tayang lagi
0: season
2: 2. Season 2-nya.
3: Keren banget sih jujur. Yeah.
2: Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau nonton season 2-nya ya minimal nonton season 1-nya di tahun 2023. Kayak kalau misalnya kalian pengen nonton yang vibes-nya gelap tapi
0: lucu,
2: takut, iya karena takut tapi pengen ada lucu-lucunya, bisa banget nonton Beef. Betul. Ya kan.
1: Nah, kalau kamu bingung gimana cara nonton Beef Netflix series yang tahun 2023 ini gimana caranya? Nah, kamu nanti mungkin time travel ya, balik lagi ke tahun 2023 ya.
2: Kan masih ada filmnya di aplikasi platform itu ya,
1: platform
2: streaming itu.
1: BEEF. Oh, gitu spellingnya.
2: Ya gitu. Terus ada lagi watchlist kita sebutin nanti atau sekarang?
3: Nanti dong kak.
2: Oh nanti aja. Oke oke oke.
0: Buat teman-teman Pro 2 dengerin terus ya Movie Zone di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah bayar lente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Pro 2, ada kabar seru dari dunia perfilman. Film animasi K-pop Demon Hunter resmi mencetak sejarah setelah bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix. Tepat genap 1 tahun sejak rilis perdananya pada 20 Juni 2025, film ini sudah meraup lebih dari 1 miliar jam tayang, memecahkan rekor Extraordinary Attorney Wu, meraih 2 penghargaan Academy Awards, dan kini jadi tayangan paling banyak ditonton sepanjang sejarah Netflix. Itu dia teman Pro 2. Flash info dari Ayahana. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download di aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash info Pro 2 FM.

0: Tanganku.
1: Ya tapi gue hari ini kesel banget deh.
0: Kenapa sih Dwi?
1: Gue kan ke kampus ya. Ada orang-orang kayak nyebelin banget nih, satu kayak pik nih banget. Gue jadinya kayak ih nyebelin banget sih gitu loh. Kayak ya ngerti lah ya, kita kan kayak lagi bersosialisasi terus ada orang kayak itu tuh kayak gimana gitu. Gak enak. Ditegur juga kayak aduh gitu.
0: Oh, dia kayak merasa pengen menjadi main karakter itu. Di situ.
2: Dia ngerasa dia center dunia gitu ya.
0: Bener.
3: Nah, itu ngeselin ya orang kayak gitu ya. Tapi ada juga film yang ngebahas orang-orang ngeselin kayak gini.
0: Oh iya, yang orang-orang caper yang pengen dilihat sama orang-orang.
2: NPD.
3: Di seluruh dunia ada di film-film.
0: Film apa sih emangnya?
3: Filmnya judulnya belum. Bakal kita bahas di segmen kedua, segmen pertama kita yaitu Watchlist. Nah, itu dia.
2: Itu dia. Kerja sama tim yang baik.
0: Iya, baik. Jadi, film apa yang kita bahas rekomendasi Watchlist kedua kita?
3: Rekomendasi kali ini datang dari film Indonesia yaitu Tinggal Meninggal.
2: Tinggal Meninggal sih gue udah nonton.
1: Udah nonton.
2: Sombong banget.
3: Soalnya ini film debutan pertama Christo.
2: Oh iya.
3: Jadi semua orang harus nonton.
2: Katanya sih Christo juga preparation film ini tuh lumayan panjang. Dia riset katanya.
3: Iya, karena dia kan latar belakangnya bukan sutradara ya, Bang. Dia ini apa sih namanya? Konten kreator. Influencer gitu, terus tiba-tiba terjun ke dunia perfilman, jadi sutradara.
1: Keren banget.
2: Bener. Gitu. Ya pasti kan banyak tantangannya kan.
3: Nah, bener banget sih.
2: Tantangan yang pertama kalau nggak salah Jam Heng namanya. Bukan. Beda.
0: Jadi emang kalau misalnya teman berdua pernah nonton Tinggal Meninggal ini, sebenarnya sih sedih, tapi sebelum kesedihan tuh banyak cerita-cerita yang ada main karakternya tuh adalah sesosok namanya Gema. Ya, ini berarti sama pacarnya Prilly Latuconsina.
2: Omara.
0: Baca gitu ya. Gema ini orangnya pendiam. Kayak gue banget nih pendiam.
2: Waduh. Bener.
0: Terus juga ngerasa kayak gak dianggap gitu di lingkungan kerjanya. Aduh. Karena memang kan dia punya karakter yang introvert. Gitu ya.
3: Sebenarnya yang bikin dia kayak gitu juga karena latar belakang keluarganya.
0: Jadi
3: dia tuh dulu pas masih kecil sering dikucilkan lah sama keluarganya.
1: Gak diperhatiin gitu.
2: Jadi
1: dia waktu remaja jadinya kayak gitu.
2: Nah, mungkin ini yang mau diangkat sama Christo kali ya. Impact-impact yang lo lakuin ketika masih muda ke anak lo masih kecil. Itu tuh bisa berimpact panjang sama kehidupan dewasanya.
3: Benar.
2: Gitu.
3: Karena itu kan dia jadi kayak haus perhatian.
2: Ketika dia nemuin shortcut, oh ternyata gue dengan ngelakuin cara ini,
1: gue diperhatiin.
2: Gitu.
3: Ngelakuin apa sebenarnya, Wi?
1: Jadi dia tuh kayak bikin rekayasa gitu loh, kayak semua meninggal, kayak binatang gue meninggal, ini gue meninggal. Jadi teman-temannya tuh pada iba gitu loh. Kayak oh Gema gitu. Jadi kayak mereka pada kasihan ngedeket
2: sama Gema. Semangat ya Gema.
0: Beneran kayak gitu. Pada awalnya si Gema ini merasa mereka dia tidak punya kawan. Gak punya kawan. Dia mulai dari situ dia mulai bohong, ngebuat cerita-cerita semua dibuat meninggal.
2: Biar apa?
0: Biar dapat perhatian. Kalau misal didengar sekilas itu memang kayak gimana ya? Kayak cukup gelap sebenarnya apa yang dia sharing ke teman-temannya, tapi ya di situ letak unik dari film ini. Karena Tinggal Meninggal ini tuh dibuat tuh dark comedy. Ada beberapa orang yang kayak ngedukung si Gema, tapi kayak ada orang Ini janggal nih orang.
1: Aneh banget nih, semua meninggal setiap hari gitu.
3: Pas nonton di bioskop sebenarnya agak merasa bersalah gitu. Boleh gak ya ketawa di sini gitu.
1: Tapi kayak agak kasihan juga. Aduh kasihan juga ya, tapi ya gitu.
0: Jadi di tengah ceritanya itu memang agak ada adegan yang tragis ya gitu ya. Tapi tetap ada momen-momen lucu yang ngebuat tuh kita sebagai penonton tuh enjoy, ketawa. Sekarang saya mikir kayak
1: ini kenapa?
0: Kok bisa
1: loh, gini?
0: Kok ini pacarnya tapi mamanya? Spoiler dong, spoiler nih.
2: Spoiler. Tapi mungkin itu sudut pandang yang menarik yang bisa gue ambil itu adalah apa ya namanya? Sebenarnya game ini nggak punya niat jahat. Kalau dari awal dia tuh nggak pengen punya sandiwara sebanyak ini. Tapi ya gimana ya, namanya keadaan kan. Gimana? Dia betul. Nyaman sama situasi di mana dia diperhatiin.
3: Dia mau udah makan belum?
2: Apalagi kalau kita sadar tuh Gemma itu punya wishlist apa yang dia mau dari pas kecil.
1: Iya, dari keluarganya dia kayak ngelis tuh kayak main bareng.
2: Main bareng, iya.
1: Gue jujur di situ kasian.
2: Kasian.
1: Kayak, aduh, langsung kayak hati tuh kayak aduh sedih banget.
2: lebih kasian mana sama Bu Gu?
0: Tapi emang kalau di sini tuh setelah kita tahu, oh ternyata dia banyak wishlist, oh bener dia kayak gini. Tapi cara yang dilakukan tuh salah. Mungkin bisa nih buat kasih pesan ke kita. Maksudnya kayak ke orang-orang tuh, ya jangan orang-orang jangan direndahkan. Kalau bisa kita ajak main sama semua orang di lingkungan sekitar kita ya kan.
1: Jangan pilih-pilih lah ya orang-orang yang ngeliat-ngeliat.
2: Iya.
3: Dan buat Gemma juga sebenarnya jangan takut-takut.
1: Iya, jangan takut-takut bener.
2: Nah, buat orang-orang yang seperti Gemma mungkin paling tepatnya adalah jangan menghalalkan segala cara.
0: Oh iya, benar-benar jangan menghalalkan segala cara. Kalau bisa ya ikut nimbrung nih atau kayak mana kek gitu ya kan. Gue kan sebagai orang introvert gitu. SKSD aja gitu. Ya, iya, SKSD aja gak apa-apa tapi ya jangan. Lu
2: kan susah untuk bergaul.
0: Susah banget. Ya caranya ya sebenarnya pelan-pelan aja sih. Jangan terlalu yang kayak lu harus menjadi center
1: tiap hari juga. Benar banget.
2: Karena ya ngapain juga gak sih jadi center kan.
0: Iya betul.
2: Keterangan maksudnya silau kalau jadi center. Iya kan.
0: Dan nomor dua. Udah dua nih ya. Dua rekomendasi kita di malam hari ini. Iya kan. Jadi dua film itu wajib ditinggal meninggal. Dan juga
3: Beef
0: ya. Terus apalagi film selanjutnya. Oh gak ada ya.
1: Gak ada. Dua aja.
2: Tapi kita masih juga ngapain?
3: Iya, kita juga masih punya segmen-segmen lain tapi.
0: Oh benar, iya. Kita masih ada segmen-segmen lain yang akan kita
3: kulik ya.
0: Kulik bukan, kita mainin bareng teman pro dua ya kan?
2: Yes.
0: Oh yes, iya kan, betul.
2: Jadi keep on tuning.

0: shape of you.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: kayak apa ya, menganggap kita tuh kayak taunya senengnya doang, nggak tahu di baliknya ada semua kayak gimana ya.
1: Iya lagi, iya lagi, iya lagi.
2: Kita bahas aja deh kalau enggak ya.
0: Bahas apa tuh? Tapi
2: di belakang layar dari film.
1: Ini kerasanya kayak gue lagi nongkrong sama ibu guru nanti. Bener. Sambil beli sayur. Kayaknya gue memang sayurnya deh.
2: Terus. Jadi kita bakal bahas behind the scene di segmen kedua kita, yaitu behind the scene.

0: Dua behind the scene. Hari ini kita bakal cerita-cerita nih
1: cerita-cerita
0: kesulitan di balik syuting.
2: Syuting film apa tuh?
3: Bukan kesulitan tapi kesenangannya juga ya.
0: Kesenangannya juga.
3: Jadi kita akan bahas behind the scene dari film atau series Beef.
1: Kalau dikira beef itu daging-dagingan, udah buang jauh-jauh dulu pikirannya. Iya, benar. Kita nggak makan-makan terus kok. Ini beef ini salah satu series Netflix yang tadi kan kita udah ceritain ya, mengisahkan tentang dua orang yang ini itu. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi. Kira-kira selama proses syutingnya itu ada masalah apa nih? Ada hal menarik apa nih? Gitu.
3: Jadi waktu proses syuting beef nih, teman berdua, Steven Yeun dan Ali Wong ini ternyata belum pernah ketemu secara langsung sebelumnya loh. Iya, jadi mereka itu bener-bener udah kenal tapi yang belum pernah ketemu. Tapi ketika mereka mulai syuting, itu chemistry mereka langsung ya kerasa dan
1: dapet, gak usah
3: tag berkali-kali ya kan.
0: Tapi katanya si Ali Wong ini agak gugup dia pertama kali ketemu sama Steven Yeun. Soalnya ganteng banget.
2: Gimana?
0: Iya, jadi maklum lah ya. Steven juga kan udah terkenal lewat banyak project besar dia. Salah satunya yang tadi udah kita sebutin, The Walking Dead.
2: Tapi menariknya lagi nih, beberapa adegan yang paling emosional di Beef ini justru diambilnya tuh tengah malam.
0: Wah, itu gak susah tuh cahayanya.
1: Kenapa? Karena satu suro ya?
3: Iya, semalam tuh satu suro ya.
1: Iya, tengah malam.
2: Bahkan ada salah satu scene-nya itu tuh ikoniknya yang langsung sekitar jam 2 atau jam 3 pagian.
3: Totalitas ya.
1: Iya.
2: Kayak agak ngeri-ngeri sedep gitu.
1: Tapi ada cerita lucunya juga nih. Katanya Ali Wong itu sering ngaku kalau dia tuh gak kuat nahan ketawa waktu lihat Steven acting di beberapa adegan yang sebenarnya tuh serius gitu. Apa karena ini ya, pengaruh bentuk muka gitu.
3: Iya bisa sih.
1: Terus pas ditanya kenapa, Farsha, Echa, dan Dwi, disebutin semua. Ali ini cuma bilang katanya kalau ekspresinya Steven ini emang kadang lucu.
0: Gemesin gitu ya.
3: Tapi lucu ini gak sengaja ya.
1: Kayak
3: memang spontan aja.
1: Iya,
3: gue juga merodo ya. Kalau misalnya behind the scene tuh pasti ada hal-hal kesulitannya, ada kesenangannya, ya kan. Sebelum akhirnya menjadi film yang banyak disukai sama penonton.
1: Iya dong.
0: Itu prosesnya agak panjang ya kalau bikin filmnya. Ada tiga proses, apa mau disebutin nih?
3: Apa tuh prosesnya?
1: Yang pertama
0: ada pra-produksi.
1: Yang kedua
0: ada produksinya.
1: Yang ketiga
0: ada
1: Persatuan Indonesia.
0: Ketiga ada pasca produksi.
2: Empat udah habis.
3: Itu aja ya, tiga aja. Ya.
2: Tulang buat film ya?
3: Ketahuan nih ya. Tapi kalau misalnya film ini bagus, ya itu tadi, bahkan sampai tahun ini mereka
0: bikin yang kedua.
3: Bikin season yang kedua.
0: Katanya mau bikin lagi yang ketiga. Tahun depan sih katanya.
3: Tapi kayak ya semoga aja sih ya filmnya selalu upgrade ya, enggak stuck di situ-situ aja ya.
0: Dan rumornya sih yang main untuk season 3 ini bukan Steven yang sama Ali Wong lagi.
2: Aduh, makin penasaran nih gue.
0: Katanya sih artis-artis terkenal di Amerika sih.
3: Siapakah itu? Ya nantikan saja ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2. Gimana? Kita udah bahas ini udah apa ada yang mau dibahas? Kok kayak gitu?
1: Iya. Emang kita ngundang narasumber? Nah, daripada bingung, kita langsung hadirkan Steven Wong.
2: Itu dia, depan.
1: Good morning.
3: Ini udah. Aku biasanya good morning, padahal udah malam. Sorry sir, now
1: yes.
3: Sudah malam.
2: Sudah malam

0: nggak tahu. Ya.
1: Evening. Evening.
0: Oh, you lagi pening.
1: Yes, oh, I'm a little bit headache.
0: Kayak ini mah bagian Amerika Tanjung Senang gitu.
1: Aksennya kok Waikandis.

kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: teman-teman Pro 2, pernah gak sih ngerasa kayak gak kelihatan di lingkungan sendiri? Udah ada, udah hadir, tapi rasanya gak ada yang notice.
1: Nah, kurang lebih kayak gitu nih yang dialamin sama Gema di film Tinggal Meninggal. Dan sekarang kita bakal cobain atau kita bakal bikin cerita itu kejadian di dunia nyata. Itu ada di segmen kita yang ketiga, yaitu Off Script. Off Script. Off Script.
2: Eca, aku mau ngabarin sesuatu.
3: Apa tuh?
2: Peliharaan gua meninggal semalam.
3: Hah? Kok gitu?
2: Tapi lu tau gak sih peliharaan gua apa?
0: Ada apa?
2: Peliharaan gua, Felis Silver Triscatus, alias kucing.
3: Kucing?
0: Aduh,
3: kucingnya
0: Iqbal.
3: Meninggal dimana, Bang?
0: Sabar ya.
2: Aduh, kucing ya. Gua.
4: Aduh, Iqbal, nanti gua beli makan siang deh. Turut bertukar cita ya.
2: Iya, makasih ya.
0: Bertukar cita ya, Iqbal.
4: Bentar. Bang, bukannya lo waktu itu bilang lo gak suka binatang ya?
2: Sebenarnya gua suka. Cuman gue emang agak judgmental sama kucing-kucing yang kucing-kucing Indonesia tuh gue gak suka. Tapi kalau kucing-kucing British, terus Angora gitu tuh gue suka kok.
3: Tapi kemarin bilangnya gak suka sama kucing.
2: Mungkin lu salah dengar kali.
4: Iqbal?
2: Iya? Apa? Kenapa panggil-panggil aku? kenapa ya, Ci? Aku? Aku? Ini saatnya aku yang ngomong. Ini kucing titipan tetangga.
0: Terus, lo yang nungguin?
2: Iya.
3: Hah? Iya.
2: Oh iya, ikanku juga kayaknya mau mati.
3: Ikan? Emang punya ikan?
0: Lo beli kapan?
2: Tadi beli di pasar, ikan asin.
4: Ah, Iqbal!
5: Pembohong, kau pembohong.
2: Aduh, emang kalian seperhatiin aku itu ya?
3: Ini udah ketiga kalinya loh di minggu ini ada yang meninggal.
0: Kucingnya, ikannya, sekarang apa lagi?
3: Kelincinya.
2: Kelincinya juga kayaknya mau menyusul.
4: Lu punya kelinci, Bal?
2: Iya, gue melihara kelinci. Jadi selama ini gue tuh farmhouse, teman-teman.
4: Lu kapan belinya, Bal?
0: Jujur deh, lu... Lu lagi baik-baik aja gak sih?
2: Gue baru beli kok. Tadi subuh gue baru beli.
3: Oh, baru beli?
2: Iya.
3: Tapi sebenernya lagi baik-baik aja gak sih situasi apa?
2: Situasi apa? Gue lagi baik-baik aja kok.
3: Oh iya, lagi baik aja ya.
0: Tapi kayak aneh banget. Janggal sih, jujur. Jujur janggal.
2: Nih, gue tuh cuma gak mau kalian cuek nih sama gue sebenarnya. Ya, walaupun...
3: Bilang dong dari awal.
2: Walaupun kalian tetap cuek ya. Karena kan mana ada aku cuek.
0: Ya kan kita nemenin lu juga gak harus ada yang meninggal dulu kali.
2: Oh. Jadi kalau emang gak ada yang meninggal lagi, kalian tetap bakal notice aku?
4: Iya, Iqbal. Maaf ya.
2: Udah, habis ya. Oh, ini namanya parodi.
4: Iya, itu.
2: Aduh,
4: Gema. Kok kebawa ke dunia nyata ya, Gemanya ya.
0: Tapi jujur, kalau misalkan ada yang kayak Gema nih, kayak nyebelinnya tuh kerasa banget sih, jujur.
4: Kayak, berarti maksud lo Iqbal emang ngeselin?
0: Enggak, gitu.
2: Bukan, banget, nyebelin banget. Gitu kan maksud lo.
3: Sedih gak sih ikannya meninggal?
2: Iya.
4: Tapi kan emang ikan asin meninggal ya?
0: Ikan asin.
4: Iya, bye teman produk, kita masih temenin kamu teman produk. Jadi
2: ya, aku banget.
4: Iya, ini kayak gak langsung naik. Jadi
2: iya.
4: Kita bakal temenin kamu teman produk. Nanti kita bakal telepon salah satu dari teman produk. Jadi siap-siap aja nomornya di telepon.
2: Benar.
4: Dari kita nanti kita ngomong selamat Andom.
2: Kenapa?

Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Produk RRI Badan Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Pro 2 Flash Info kali ini datang dari 5 Seconds of Summer yang resmi menambah jadwal konser Everyone A Star World Tour. Jadi nggak cuma 14 November, tapi juga pada tanggal 6 Desember 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Dengan artis pre-sale dibuka besok 18 Juni pukul 12 siang dan general sale 21 Juni pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Ainal Yadi. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Iya, masih barengan sama kita berempat di Movie Zone. Put on Movie Zone.
1: Tapi emang setiap pertemuan itu kenapa sih harus ada yang diakhirin gitu?
2: Kalau misalnya nggak diakhirin, kayaknya
3: nggak bisa.
2: Oh nggak bisa. Tapi kenapa kita bukannya harus melanjut ke jenjang selanjutnya gitu biar nggak berakhir?
3: Nggak bisa.
1: Benar-benar. mungkin setiap pertemuan itu harus ada diakhirin gitu. Mm-hmm. Harus ada yang diakhirin karena kalau di parkiran abang mau parkir kan?
2: Iya. Yeah. Ditagi nanti. Beda. Tapi lu gak bisa ya, selanjutnya gak bisa masuk lagi ya kak.
0: Bener ya, iya.
2: Dan Tuan Prodo, kita udah nemenin Tuan Prodo 2 ya. Udah 2 jam, ini mau udah mau jam 10. Tadi kita dari jam 8
0: ya. Sampai dengan jam 10 ya Tuan Prodo 2.
1: Aim. Nah
2: kita sudah bahas apa aja tadi. Kita udah bahas rekomendasi film ya.
1: Yes. Kita juga udah parodi-parodiin.
2: Parodi
0: yang lucu banget itu kan.
1: Benar.
2: Lucu banget. Ya, lucu
1: banget. Pokoknya terima kasih buat semua teman berdua yang udah dengerin kita, entah kalian di rumah, di jalan, di parkiran, di Planet Mars.
2: Ya, apapun kalau misalnya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu hati-hati ya teman berdua ya. Karena sekarang ini musim
1: hujan.
2: Musim musim HTS.
1: Iya. Ya pokoknya terakhir dari kami berempat. Mm-mm. Let's debate, share, and express your willingness on Limit Pro 2 dari Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola
3: di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali juara.

0: semua tentang bola. Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo nomor 2, hari ini kamu ditemenin sama diri Gabi Mentara dan juga
0: Dino Lamora yang pastinya bakal menemenin kamu sampai jam 10, jam 11 malam nanti.
1: Cuma di cerita penutup hari.

0: So the best coming from Rizky Febian, penantian berharga teman berdua, menjadi lagu pembuka kita pada malam hari ini.
1: Dan ya teman berdua, hari ini karena spesial ditemenin sama Dino Lamora dan juga Dirga Bimantara ya. Dan hari ini teman berdua di cerita penutup hari, kita bakal ngobrolin yang mungkin seru aja ya kalau misalnya diajak diskusi nih.
0: Kalau misalnya untuk malam ini kita gak perlu sedih-sedihannya Mora.
1: Iya, karena kita bakal nemenin teman berdua dan mungkin denger cerita kamu ataupun mau curhat tentang kayak apa sih hal yang pengen kamu capai gitu, ataupun wishlist kamu yang selama ini belum kamu capai tapi di tahun ini pengen kamu kejar gitu.
0: Iya, seperti kayak lagi apa lagu dari Rizky Febian tadi teman berdua, penantian berharga.
1: Mungkin itu jadi salah satu penantian berharga kamu di tahun ini gitu ya.
0: Iya, benar banget. Kalau misalnya dari Dirga sendiri itu banyak banget ya Mora, kalau misalnya hal-hal yang berharga belum Dirga dapetin di tahun ini.
1: Salah satunya Dirga.
0: Salah satunya membeli motor.
1: Oh, motor. Jujur iya teman berdua. Iya kan? Motor merahnya itu kayaknya harus diganti.
0: Iya, benar. Kebanyakan masalah di motor gue.
1: Oh iya. Gitu. Apa masalahnya? Coba dikelarin satu-satu bisa gak?
0: Kalau misal di ngomong sini panjang lebar banget ya Mor. Okay. Kemarin gue kebayang banget nih ke bengkel gitu. Taunya pan beltnya yang aneh.
1: Aduh sedih. Aduh. Sih. Gue dengernya sedih nih teman pro 2 ya. Karena wah kalau dibayangin gak kebayang lah pokoknya.
0: Asli.
1: Sedihnya Dirga untuk setiap hari dia harus mendorong motornya kalau tiba-tiba mati gitu kan. Jadi mungkin itu jadi salah satu wishlist Dirga di tahun ini gitu.
0: Iya, dan juga
1: lanjut balik nih.
0: Iya, kalau misalnya kan sabar. Kalau misalnya dari gue tadi kan karena motor gue yang banyak banget rusaknya. Kalau dari lu apa tuh, Mora?
1: Sebenarnya ini udah tercapai ya di tahun ini, tapi kayak masih kurang gitu.
0: Apa tuh?
1: Gue pengen kayak liburan sama orang-orang terdekat gue.
0: Asik.
1: Itu bukan di dalam kota lagi.
0: Di mana tuh?
1: Di luar negeri.
0: Oh, gue kira di luar kabupaten kayak.
1: Bisa sih. Tanjung Bintang aja bisa sih. Sebenarnya karena ya banyak hal yang pengen gue lakuin sama teman-teman terdekat gue, apalagi kan sahabat-sahabat gue ini kan sangat lucu-lucu, ganteng-ganteng, imut-imut gitu, kayak gue harus memamerkan semua itu, nggak juga sih,
0: jadi
1: kayak pengen banget bareng-bareng sama orang terdekat gitu, apalagi orang spesial kita di luar negeri gitu kan.
0: Iya. Dan juga teman produk, kalau misalnya kamu pengen ceritain juga nih barengan Dirga dan juga Mora nih, kamu bisa aja di WhatsApp kita nih teman produk. Di mana nih Mora?
1: Di WhatsApp kita di 081-799-25-925
0: atau bisa di Instagram kita teman produk di @produkbdl. Kita tungguin selama 2 jam ke depan. Cuma di cerita penutup hari.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan

0: wishlist ya teman berdua, apalagi kalau misalnya masalah tentang cinta ya. Kita berangan-angan tuh kalau misalnya cinta itu pengen banget sehat, terus juga apa ya, ideal gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita dengerin tadi Nadina bisa ngungkapin kalau misalnya yang tadinya cuma angan-angan tuh ternyata bisa tercapai gitu wishlist dia untuk dapat hubungan yang sehat dan juga ideal.
1: Iya, asli kalau misalnya kita ngomongin soal Nadine Habizah tadi ya, memang beberapa lagunya tuh memang yang benar-benar kayak ngediskriminasi kalau misalnya di dunia ini enggak ada yang enggak mungkin gitu. Jadi semua itu bakal selalu, apa yang lo temuin itu pasti selalu ada di dunia ini teman Pradua.
0: Iya, apalagi yang lo usahakan pasti bakal bisa kita dapatin kata teman Pradua.
1: Iya. Kamu gak usah risau juga teman Pradua, karena semua itu ada garis tangannya sendiri. Gitu, di setiap manusia itu ada garis tangannya sendiri, terus juga ada yang namanya takdirnya sendiri, tapi kamu harus menjalaninya dengan baik. Semoga kamu menjadi yang terbaik gitu.
0: Dan masih barengan sama Dino Lamora dan juga Dirga Bimantara. Dan kali ini kita bakal diskusi tentang apa sih wishlist kalian di tahun ini yang pengen kalian capai gitu ya.
1: Benar.
0: Dan yang mungkin mau bergabung bisa barengan sama kita di WhatsApp kita di 0817992525925.
1: Atau di Instagram kita teman berdua di @pro2bdl. Dan kali ini kita udah masuk nih ya Mor ya. Dari WhatsApp kita nih, dari mana tuh Mor?
0: Dari 0831226 sekian. Katanya, halo kak, aku mau ikut lomba sih wishlist aku tahun ini. Karena udah lama gak ikut lomba, terakhir tuh saat aku SMA. Gue ngerasa kangen aja sama euforianya dan berhasil dapet juara, sama lihat ekspresi mama, papa, bahagia pas gue menang gitu.
1: Iya benar sih kalau misalnya kita ngomongin untuk ngelihat muka orang tua ketika aku sedih banget juga kalau misalnya ngomongin orang tua lagi.
0: Sih. Pokoknya kalau ngelihat orang tua bangga
1: senang,
0: gitu sama kita,
1: bahagia.
0: Pasti ada sesuatu hal yang wow banget buat
1: ini
0: kita
1: loh
0: gitu
1: yang
0: ya,
1: gue butuhin selama ini sama berdoa. Jadi kalau misalnya lo udah berhasil, jangan pernah untuk ngelupain orang tua lo sama berdoa.
0: Jadi semangat buat kamu ya yang mau lomba di tahun ini, semoga bisa menang dan bisa ngebanggain kedua orang tua dan juga semuanya ya.
1: Iya, amin. Banyak banget nih yang udah cerita ke kita teman berdoa.
0: Lanjut
1: dan
0: ya.
1: Dari WhatsApp kita lagi teman berdoa dari 0853 6864 sekian. Dia cerita kalau misalnya dia tuh pengen lebih pede, terus berusaha untuk lebih baik tanpa standar siapapun. Dan doa gua semoga gua konsisten dalam jalani hidup in this economy.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya. Dan terakhir kita doain semua juga kita bisa bangkit bareng-bareng ya.
1: Iya, karena kamu harus tahu juga teman-teman di dunia ini enggak ada yang abadi.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari punyanya Ariana Grande dengan My Everything, teman berdua, ini lagu ketika lo emang udah coba ngasih semuanya ke orang, tapi ternyata emang hasilnya tuh gak selalu sesuai sama keinginan lo.
1: Benar sih.
2: Sepakat.
0: Iya dong. Karena kalau sepaket,
2: karena itu
0: aduh.
2: Saya suka siaran berdiri seperti ini. Proklamasi kami, bukan ya? Saya terlalu berdiri banget nih saya ini.
3: Enggak dikasih headphone emang sengaja itu.
4: Iya, iya sengaja.
0: Kita kasih speaker aja buat tadi.
2: Oke. Gimana?
5: Itu topik aja kita.
2: Oke.
3: Teman teradua. Bahasa
5: apa sih?
0: Tapi seru banget nih hari ini kita siarannya lumayan rame.
4: Seru. Malam ini kita enggak galau
2: ya kan. Di CPH malam ini kita enggak galau teman-teman.
3: Tapi kita mau nemenin teman teradua. Mungkin wujudin wishlist mereka kan bisa.
4: Oh,
3: bisa.
2: Cukup.
5: Nah, kalau ditanya with wishlist kita
3: apa wishlist kalian nih?
2: Ya. Kenapa sih dia?
3: Tadi kayaknya opening 2 orang, sekarang 100 orang nih.
5: Coba kita. Dan yang masuk bukan yang penyiar ya.
2: Itu udah.
3: Emang dijarah gitu.
0: Mohon maaf. Kebetulan kan.
2: Yang tadi kurang ya.
0: Tadi kurang.
3: Jadi karena kita ngomongin malam ini, ngomongin tentang wishlist kalian. Ataupun wishlist yang tahun ini pengen kalian capai gitu. Kira-kira wishlist apa sih yang pengen kalian capai di tahun ini?
5: Saya sih pengennya punya mobil.
4: Amin.
5: Punya rumah.
0: Amin.
5: Terus tuh jalan-jalan traveling ke seluruh dunia.
0: Amin. Terlalu muluk-muluk ya,
5: Gak masalah sih, mimpi dulu gak apa-apa.
0: Emang ada istilahnya katanya bermimpilah setinggi langit, ya, biar kalau jatuhnya di bintang-bintang.
2: Biar jatuhnya.
3: Bermimpilah setinggi langit, jatuhnya di bawah kasur.
0: Itu mah langit-langit kamar Anda.
3: Atau jatuhnya di bawah kursi bus.
2: Enggak
4: dong. Saya kenal.
5: Terlalu personal.
2: Bermimpilah setinggi langit. Pada akhirnya jatuhnya di bintang. Amin.
3: Iya. Agak.
0: Aduh.
5: Ini satu lagi.
2: Belum dapat. Yang ini gong nih.
4: Gak usah nih guys. Langsung aja.
0: Masih ngomongin soal wishlist ya teman-teman. Biasanya wishlist itu.
3: Wishlistnya jadi apa?
0: Mor, ini kan gue bintang tamu di sini.
4: Kok nanyanya gitu sih? Kenal sebenarnya gitu.
3: Sorry.
0: Gue kan sebagai pakar wishlist Bandar Lampung nih.
4: Pakar
0: wishlist Bandar Lampung kan gue pengen tahu dulu nih wishlist dari kalian ini apa gitu. Okay. Jadi nanti bisa dikonsultasiin ke gue lewat nomor 081 79 95.
2: Atau ini.
3: Itu gue ngasih contoh aja.
0: Iya,
3: contoh. Oke, ya. Yaudah, jadi
0: kalau gue nih wishlist, kalau wishlist gue tuh sebenarnya nggak muluk-muluk gitu. Kayak itu? Misalnya kalau tadi lo liburan sama teman-teman gitu kan, sebenarnya sama liburan juga sama teman-teman, sama sahabat-sahabat gue gitu. Kalau dia tadi keluar negeri kayak aduh terlalu basic man.
2: Gue
0: butuh something expensive.
2: Gong. Kemana tuh kalau lo tuh?
0: Luar angkasa.
2: Iya.
3: Oke, boleh.
4: Bener tadi bahasannya kalau misalnya bermimpi setinggi langit, bener mau ke luar angkasa.
0: Iya. Gue pengen ngalahin Yuri Gagarin.
2: Waduh.
0: Tahu nggak Yuri Gagarin siapa?
2: Tapi susah sekali.
0: Itu.
3: Oke, kalau Farsia gimana ya Farsia?
4: Kalau gue wishlistnya yang penting kalian semua sehat.
2: Amin.
4: Jangan lupa makan, ya kan. Gak sebenernya wishlist gue tuh udah naik haji tahun ini karena tapi karena udah bulan haji udah lewat.
0: Baru bisa naik kelas. Misalnya baru naik kelas gue ya.
4: Iya, semoga semester gue yang sekarang ini baik deh IPK-nya.
0: Oh iya. Ini gue mau wishlist beneran deh. Kayaknya wishlist paling bener gue adalah ngebenerin kuliah gue. Gila cuy, kuliah gue berantakan parah.
2: Kacau ya.
0: Kacau.
4: Coba konsul ke yang amin baru saja.
3: Nih. Dia sendiri tiba-tiba mati deh.
5: Jadi gimana, Mar?
3: Kalau gue, ya gue nyampein juga deh.
4: Oh iya.
3: Sama kayak Bang Iqbal.
0: Bener cuy.
3: Benerin kuliah.
2: Amin.
3: Apa yang dibenerin lah ya, pokoknya. Kuliah lah yang
5: paling penting. Mau kita sesibuk apapun, jangan tinggalin kewajiban kita.
2: Iya.
0: Sholat. Beribadah.
5: Seperti kuliah.
0: Iya bener.
5: Karena kayak kita kan mau menjadi orang yang baik dan benar. Dan bisa membanggakan orang tua.
0: Iya bener.
2: guys. Itu lo mor.
3: Kan ngomongin wishlist bukan farming gue ya.
0: Kenapa ini jadi judgement-nya moral gitu, judgement day.
3: Sumpah, rajin kuliah.
0: Iya. Ini biar Bu Gusti tahu kan, maksudnya biar
2: iya, mumpung dia lagi denger nih.
0: Iya.
2: Pokoknya sehat selalu ya Mores, semoga di rumah ada lauk ya. Aman lah ya.
3: Oke, jadi itu tempat berdua dari Iqbal, ada bintang tamu juga hari ini.
2: Iya, banyak banget bintang tamu kita.
3: Jadi mungkin buat teman berdua yang masih pengen ceritain wishlist kalian, bisa langsung aja di WhatsApp kita di 0817 9925925,
2: atau di Instagram kita teman berdua di @prodobdl. Kita tungguin selalu sampai jam 11 malam nanti. So keep listening on Cerita Penutup Hari.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpo?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Tema Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tema Pro 2 lagu dari Hal Terima Kasih menjadi lagu penutup kita pada malam hari ini.
1: Dan terima kasih teman Pro 2 yang udah cerita barengan sama kita. Dan terakhir dari kita, let's depart sharing express your loneliness only Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih teman Pro 2.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
3: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Banjar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pradua dimanapun Anda berada. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya akan menyampaikan program acara yang sudah kita siapkan di 92,5 Pro 2 RRB Lampung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2006. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada atau Selamat Pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu teman Pro 2 bisa dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya, pada jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa ataupun broadcaster akademi dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
8: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

annama hizat lahu dunya. Ketahuilah, dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat, atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: kajian 1 menit dengan tema Cobalah Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Kan rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat tahajud.

Iya, nggak akan kemana-mana, teman Pro 2. Gue masih di sini aja nemenin kalian ya di pagi hari ini di Spadai. Gimana nih kabar paginya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Walaupun kayaknya di pagi hari ini agak-agak mendung manja, tapi kayaknya mungkin bakal cerah sih. Mungkin karena ini efek-efek mata gue masih agak mengantuk kali ya. Gue melihatnya masih agak-agak mendung karena emang semalam tuh gue ngeliat awannya tuh agak awan sih, langitnya agak berawan gitu kan. Jadi mungkin masih efek semalam, who knows. Tapi ya nggak apa-apa. Buat kalian ya nomor 2, bangun ya, jangan lupa untuk sarapan ya, karena sebentar lagi hari Jumat ya. Buat teman-teman yang mungkin weekendnya weekend sih, gimana sih katanya, seminggu tuh menjalankan aktivitas selama 5 hari ya, berarti bentar lagi weekend gitu ya. Tetap semangat nomor 2, tetap semangat, jangan lupa sarapan, jangan lupa bangun, jangan lupa beresin ya kasurnya. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai gak diberesin, karena pasti nih ibu kalian ya ataupun siapapun bakal ngomel-ngomel lagi ya. Dan kita gak mau kan diomelin terus, capek gak sih kok diomelin terus. Jadi mulai beresin kasurnya gitu ya. Kalau habis sarapan jangan lupa cuci piring gitu ya, ataupun baju kotornya gitu ya, ditaruh di tempat laundry gitu ya. Harus beres nomor 2. Gue bakal ngingetin terus. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian lagi di jalan ya, tetap hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, karena kayaknya jalannya masih plong banget ya. Jadi santai aja, nikmati udara pagi yang amat sangat fresh ya, segar. Gak sih kalau misalnya tiba-tiba kalian habis bangun tidur langsung jalan ke ruang tamu ataupun ke teras gitu ya, ataupun ke belakang menghirup udara segar gitu ya. Tapi kecuali kalau misalnya tetangga kalian lagi bakar sampah, kayaknya enak banget deh itu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi.
1: Iya, kamu.
0: Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini?
1: Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita.
0: Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, masih bareng sama Liza ya, teman Pro 2. Dan kelihatannya cuacanya cerah enggak sih ya? Di sini pun udah mulai ada sinar-sinar matahari gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi siap-siap mau tewek gitu ya, jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa pakai body lotion ya supaya kita terhidrasi ya. Terus juga jangan lupa bawa minum ya supaya kita terhidrasi dari dalam dan juga luar. Ya karena gak enak banget gak sih teman Pro 2 kalau misalnya udah mau keluar ya tapi ternyata kebakar matahari. Ya walaupun sekarang kayak jam-jamnya masih bagus ya sinar mataharinya gitu karena banyak vitamin, tapi mungkin ya gak ada salahnya juga gak sih buat prepare ya kan. Terus juga buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, semoga hati-hati ya. Mungkin ada beberapa yang masih agak-agak ngantuk gimana gitu ya, jangan ngantuk ya, karena emang gak enak banget ya. Jujur sih buat teman-teman yang mungkin bukan morning person gitu ya, kadang berat gitu untuk bangun pagi tapi harus menjalani kewajibannya gitu kan, kayak tetap harus bangun pagi nih buat kerja ataupun sekolah gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, tetap berkendara dengan hati-hati teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi mau siap-siap OTW, ya udah hati-hati juga ya sambil dengerin kita di 90,5 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi! Tolong, itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar, mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.